0: aduh lupa lagi liriknya. Tapi bohong banget kalau denger lagu ini tuh gak nyanyi ya. Bohong banget, pasti nyanyi deh lagunya.
1: Ini dulu pernah dinyanyi sama kakak Luna Maya.
0: Iya, di recycle. Iya. Gitu
1: ini,
0: ya.
1: Hijau daun ya.
0: Hijau daun.
1: Kok hijau daun gak ngajak aku nyanyi sih? Kenapa malah Luna Maya?
0: Bukan hijau daun jadinya ntar.
1: Jadi?
0: Hijau tai kebo.
1: Hijau tai kebo. Ada aromanya tuh kalau yang itu. Gak cuma warna doang. Iya kan?
0: Lu pakai nantanginnya ini. Konsep ya. Lu ngomong aja masih pals. Nul.
1: Aku nih udah berapa kali aku udah belajar nyanyi loh. Nganterin anak, fokus. Aku juga memperhatikan bagaimana teknik bernyanyi yang benar.
0: Tapi abis itu guru les vokalnya langsung resign dulu.
1: Iya, kebetulan langsung tempat lesnya tutup.
0: Oke, kita masih nungguin WhatsApp ya dari kamu di

0: 0814-1044 kamu boleh deh ikutan di KKN keluh kesah netizen. Ya ini kan awal minggu nih, kemana abis long weekend, ada yang perlu kamu keluh kesahkan, atau mungkin sekarang kamu udah di kantor, ada yang perlu keluh kesahkan dari bos kamu atau teman kamu atau teman kuliah kamu nih, sahabat suara yang lagi di kampus. Monggo, nah, silakan.
1: Ada dari Juwita.
0: Hai Juwita.
1: Katanya aku sebel nih, aku kalau udah terlalu lama bicara suara aku mirip Kak Gina. Lah kenapa, maksudnya suara gue jelek?
0: Maksudnya kemana sih? Nih Juwita, itu bukan keluh kesah.
1: Iya.
0: Antum
1: ngatain kalau
0: begitu. Ngatain istri saya. Lalu, tapi antum benar.
1: Lah Rizky, jadi maksudnya suara aku ganggu apa gimana?
0: Lah menurut kamu enggak?
1: Lah iya sih.
0: Gengges.
1: Ada lagi dari Des.
0: Des, selamat pagi Des. Pagi Kinos Gina. Pagi tadi kesel banget sama anak aku. Baju seragam olahraganya ketinggalan. Baru aja nyampe rumah. Alhasil balik lagi deh ngantar ke sekolah. Padahal jauh sekolahnya. Mau gak diantar kasihan, diantar kok sering kayak begini.
1: Nah,
0: kan? Sabar Des.
1: Des, kalau kata gue ya, harusnya lu dari rumah udah kayak, kan syukurin lu.
0: Kan anaknya. Tapi bener loh. Kalau nyokap gue waktu itu pernah gue, waktu masih SD. Gue mungkin karena telat, buru-buru segala macam ya, gue lupa ke sekolah bawa tas gue. Jadi gue buru-buru turun dari mobil, tasnya ketinggalan di mobil.
1: Lah gak bawa
0: sampai kelas baru dong. Lupa. Jadi gue pelupa tuh emang dari kecil.
1: Salah,
0: Tahu gak apa yang dilakukan sama nyokap gue? Udah, gak dianterin. Gak dianterin sama nyokap gue.
1: Itu seonggok-onggok semuanya, berarti peralatan kamu ketinggalan.
0: Semua, gak bawa apa-apa pun.
1: Terus tadi kamu penggunaan kalimatnya salah.
0: Apa?
1: Sampai kelas baru ingat gitu harusnya. Kamu tadi ngomongnya sampai kelas baru lupa tas aku ketinggalan gitu. Salah penggunaan kata-kata.
0: Baru sadar minus 5. Iya.
1: Itu dia.
0: Baru sadar lah tas gua mana dan nyokap gua yang. Ah, mama udah di rumah. Terus mama gimana nih belajarnya? Ya udah. Bilang aja sama gurunya enggak bawa tasnya. Edan. Edan. Nyokap gue mah edan emang, mampra.
1: Terus tahu di kelas gimana dok?
0: Ya udah, duduk paling belakang, minjem sama sebelah. Oh. Tapi pagi-pagi di strap dulu di depan kelas.
1: Ya bagus, biar kamu belajar kehidupan. Ikan, ada lagi nih.
0: Emak gue memang begitu.
1: Assalamualaikum Kak Gina, Kinos, Buluk, Indra, dan seluruh kru di Wisma M, di Menara Wisma.
0: Siapa sih? Oh Kome
1: di Wisma MRA, Kome. Nih ya, Kome di Pamulang, Kome mau ngeluh dikit-dikit boleh ya. Tapi tulisan lo panjang nih, Kome. Di tempat Kome kan tempat titik kumpul orderan model kit yang mau dirakit dan repaint ulang.
0: Nah,
1: orderan sih alhamdulillah banyak. Tapi gaji Kome gak naik-naik dari 2 tahun terakhir. Makanya kontrak bulan ini habis. Kome mau resign aja kalau gak ada kenaikan gaji. Ya Kome kan anak bontok.
0: Bontot
1: dan montok, ya benar. Harapan orang tua, Kome mau rubah nasib biar ibu ayah sejahtera pas masa tua nanti. Kome jadi tulang punggung keluarga dengan kerjaan dan gaji mapan halal gitu. Jadi ibu ayah tinggal hengkang-hengkang kaki di rumah. Maaf ya panjang. Makasih.
0: Kome jangankan lu, udah 2 tahun terakhir nih gak naik gaji. Kita juga enggak naik-naik gaji padahal udah 5 bulan loh di sini.
1: Baru kerja 5 bulan. Rizky di sini bisa-bisa aja dia naikin gaji kita ya. Belum waktunya. Kalau enggak salah setelah 18 tahun Mas di sini baru naik gaji.
0: Hah?
1: Iya.
0: Enggak apa-apa lah, Kome. Tapi gini Kome. Segala sesuatu itu perlu disyukuri, beneran deh.
1: Ya. Keren.
0: Mungkin kamu masih punya masih mengeluh dengan gaji yang kurang banyak gitu loh. Tapi di luar sana yakin deh masih banyak yang kebingungan, kesusahan untuk mencari pekerjaan yang tetap kayak kamu Kome, ya kan? Udahlah. Ya sekarang kamu mendingan fokus aja, yang penting kamu cukup, kasih orang tua, yang penting mereka bahagia.
1: Tapi gaji enggak naik, bro.
0: Asalkan
1: mau dibayar pakai Gundam noh. Gundam Kome.

0: Yes, suara seru masih barengan Kinos Gina, Sahabat Suara, dan kita akan membacakan WhatsApp-WhatsApp yang udah masuk yang mengeluarkan unek-unek dan juga keluh kesahnya netizen pagi hari ini ya. KKN, keluh kesah netizen.
1: Oke, ini ada dari, ini voice note.
0: Rena?
1: Rena, voice note.
0: Bagi Kinos Gina, aku tidak merasakan long weekend karena tetap kerja. Gini amat ya cari cuan.
1: Ah, itu kan
0: ada tahu yang enggak long weekend, tapi kemarin hari Kamis pasti libur dong karena tanggal merah ya.
1: Iya.
0: Sama kayak gua bahkan hari Kamis pun di mana tanggal merah itu, gua sama Gina tetap siaran loh.
1: Iya, oh, itu jadi, si pinternya Rizky tiba-tiba susahnya, kayak suruh siaran.
0: Tapi kamu mau?
1: Ya gimana loh? Kalau misalnya aku enggak siaran, nanti kamu udahlah kita siaran aja, libur cuma sehari, Jumat masuk lagi,
0: ngapain jadi di rumah, ngapain
1: di rumah.
0: Iya. Gitu.
1: Ini kan mau nggak mau, jadi aku kan masuk, jadi aku kurang tuh waktu bangun siangnya.
0: Lu BU, bukan kurang duit,
1: iya.
0: Bukan kurang tidur, kurang duit.
1: Iya memang sih.
0: Selamat pagi gitu. Mas Kinos dan juga Kak Gina, aku Jati Prasetyo. Keluh kesahnya
1: kokoh dia.
0: Yoi.
1: Kena banjir.
0: Karena jati ya.
1: Tuh, iya.
0: Bukan kayu tapi, ya. Ini lebih ke warna.
1: Aduh warna jati.
0: Jati warna.
1: Aduh jati warna lagi ada tuh
0: daerah. Kalau dekat Bekasi, Asih.
1: Jati Asih, iya.
0: Keluh kesannya kurang nih, waktu liburannya harusnya nambah lagi 2 hari gitu. Lah?
1: Iya kan, tiba-tiba udah Senin. Iya benar. Gue juga berasa begitu jati. Kayak berasa, lah kayak enggak ada manfaatnya libur kemarin, tahu-tahu udah Senin aja gitu.
0: Jati, kalau kita libur terus, kapan kerjanya? Ntar gak dapat uang. Kalau gak dapat uang, kamu sendiri yang puyeng.
1: Lah, kita
0: kamu
1: kerja juga.
0: Gaji
1: gak naik-naik, harga-harga apa naik?
0: Mendingan gaji gak naik-naik atau gaji gak punya-punya?
1: Ya, mendingan gak naik-naik sih.
0: Iya, makanya. Disyukurilah. Karena yang namanya rezeki itu gak melulu tentang gaji.
1: Nah, tapi tadi pagi kamu ngomel, kata bayar tol mahal sama bayar parkiran di sini mahal.
0: Nah, itu bukan rezeki kalau itu mah.
1: Apa?
0: Ketiban sial.
1: Gimana sih? Ada lagi nih keluh kesah netizen. Good morning dari Priska katanya.
0: Selamat pagi Priska.
1: Boleh ngeluh dikit gak nih?
0: Boleh.
1: Dari minggu lalu badan sakit-sakit karena meriang. Ditambah day minus one. Oh, minus satu. Oh, day one apa day minus one nih? Satu hari sebelum mens itu apa hari pertama mens nih. Tapi tetap seorang mama gak boleh sakit dan gak boleh ngeluh ngurusin anak-anak dan berangkat kerja tetap gas.
0: Semangat
1: ya Priska ya.
0: Priska, semangat Priska.
1: Kalau aku mah bolos dulu kali kerjanya kalau gitu.
0: Enggak, ibu mah emang tiap hari bolos mulu.
1: Enggak, aku datang setiap hari ke sini ke suara.
0: Tapi susah dibangunin.
1: Memang.
0: Pagi Nos dan Bu Gina, Bambul, Mas In, Wahyu di Kalimantan nih. Keluh kesah hari ini karena ada partner kerja sama-sama direkrut via outsource.
1: Bentar.
0: Ada partner kerja sama direktur via
1: kerja outsource. Sama-sama direkrut via outsource.
0: Oh, sama-sama direkrut.
1: Untuk penempatan di instansi. Ih, gimana sih Rizky?
0: Sama-sama direkrut via outsource untuk penempatan di instansi pemerintah.
1: Mm-mm.
0: Rekrutan awal dia driver. Setelah kerja hampir sebulan ini baru ketahuan bahwa dia nggak bisa nyupir sama sekali. Hah? Jadi buat apa dia melamar sebagai driver?
1: Ya bahaya dong kalau kayak begitu.
0: Karena pas lagi diwawancara mungkin gak dites, langsung uji coba.
1: Nah itu di bawahnya, setelah tahu alasannya karena ada si Ono.
0: Si Ono tuh adalah
1: ya,
0: mungkin ordal ya.
1: Iya.
0: Terus sekarang dia kerjanya apa?
1: Ini kalau ordal tapi membahayakan untuk kemaslahatan kan bahaya ya. Gimana? Ya si Ono sekarang kerjanya driver. Gitu masih. Tapi iya.
0: Dia naik jabatan.
1: Apa?
0: Gantin bosnya. Karena pas disetirin sama dia kecelakaan.
1: Coy.
0: Ya, bisa nyetir gimana sih?
1: Gimana sih bisa ngelamar jadi driver?
0: Ngelamar driver gimana?
1: Ya Allah takut banget TBL. Ada lagi nih mau curhat, siapa tahu Kakak bisa bantu.
0: Kak, aku kan sudah berkeluarga selama 4 tahun. Selama 4 tahun ini aku sebagai istri yang jadi tulang punggung. Kebetulan suami duda anak 3, aku juga janda. Suami bisa
1: lah, katanya istri tulang punggung, tapi suaminya duda.
0: Iya, anak dia nikah sama
1: aku
0: duda anak
1: 3,
0: yang kerja tuh dia.
1: Lah,
0: dia juga
1: tapi
0: janda.
1: Suaminya udah duda. Berarti kan suami gak punya istri. Lah dia juga janda, nah, berarti dia gak punya
0: mungkin
1: suami.
0: Mungkin ini udah pernikahan kedua kalinya mereka. Ini pernikahan mereka kedua kali nih. Jadi nih, janda sama duda menikah.
1: Oh.
0: Nah suaminya ini bawa 3 anak.
1: Oh.
0: Nah sekarang ini si siapa namanya tadi?
1: Ini namanya
0: si istrinya ini,
1: Nur Laila.
0: Si Nur ini yang kerja, jadi tulang punggung gitu.
1: Nah terus
0: ya
1: gitu.
0: Suami bisanya teori aja, prakteknya nol besar soal pekerjaan. Oh. Aku tawarin kerja apapun alasan ada aja fasilitas udah. Aku tawarin kerja apapun alasan ada aja fasilitas udah aku kasih, tapi sampai sekarang belum ada perubahan. Aku jujur nggak mau gagal lagi kak berumah tangga, tuh kan? Nggak ya, mau gagal lagi berarti dia udah pernah gagal.
1: Oh, iya kan dia janda.
0: Iya, ini udah nikah yang kedua kali. Iya. Ya. Aku ingin suami berubah kak dan tanggung jawab sama keluarga. Oke. Okay?
1: Kalau suami lo berubah, kaget berubah.
0: Jadi satria baju hitam.
1: Ranger, atau ranger biru, ranger hitam, gimana kalau kayak begitu?
0: Jadi sih nggak tanggung jawab. Ya.
1: Iya.
0: Tapi dia nggak mau gagal lagi.
1: Iya. Lagi milihnya begitu, bukannya diperiksa dulu waktu sebelum nikah tadi Nur Laila.
0: Kan kalau masa tanggung jawab susah ngecek yang gimana dulu.
1: Iya, maksudnya pelajari dulu sifat-sifatnya atau segala macam ya. Sekarang mah resiko lu mau gimana? Jadi kalau kata gua mah udah aja.
0: Ya udah kamu kerja tapi duitnya nggak usah kamu kasih ke suami kamu.
1: Iya bisa, nggak mungkin kan dia nggak tega. Udah bubar jalan aja kalau kata aku mah.
0: Lah kan ini kamu gagal lagi. Kalau bubar jalan kan berarti gagal.
1: Ya, ntar sekali lagi cobain. Siapa tahu ntar kalau yang berikutnya berhasil.
0: Tapi gitu. Jangan salah pilih gitu.
1: Tapi jangan salah pilih.
0: Jadi maksudnya kamu saranin diapain?
1: Ya, udahan aja. Daripada gitu kan susah hidup kan. Mendingan nanti coba lagi. Namanya juga kegagalan kan bisa datang berkali-kali gitu. Nanti juga siapa tahu akan indah pada waktunya. Tapi yang gak tahu waktunya kapan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
3: Buat semua orang suka,
2: apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus.
4: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport.
8: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
8: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: It Gitaf dengan judul mungkin di depan
1: Buram.
0: Buram emang agak nyentrik ya dia kalau bikin lirik tuh.
1: Itu tadi ya. Mungkin yang I dialami sama yang tadi Nuraila itu.
0: Iya, mungkin di depan buram. Cuman gitulah, pasti ada sesuatu hal yang bisa kita lakuin.
1: Iya.
0: Dari sekarang supaya ke depannya tuh lebih baik dan terhindar apa yang kita khawatirkan dan kita cemaskan.
1: Nah, itu.
0: Gitu. Iya, pasti ada yang bisa dilakuin kok. Tadi contohnya apa yang dia nikah kedua kalinya sama Duda bawa 3 anak nggak mau tanggung jawab, bisanya teori doang padahal iya. Dikasih fasilitas ini ono masih nggak mau tanggung jawab kata iya. Gina tadi solusinya adalah udahlah kamu fokus aja sama diri kamu lah.
1: Iya,
0: kalau perlu, kalau dari gue ya nggak usah lu kasih duit lu
1: gitu.
0: Iya nggak sih,
1: kalau aku mau bubar jalan aja udah. Ini ada lagi yang masalahnya lebih pelik.
0: Bubar jalan cari yang baru.
1: Iya. Cari pacar lagi.
0: Selamat pagi. Neno. Sebut aja aku Bulan. Jadi awalnya aku mencoba karena emang butuh gitu ya. Karena ekonomi. Lah kok enak gitu.
1: Jadi apaan tuh maksudnya?
0: Ketagihan.
1: Salah gak begitu ceritanya Rizky, lu ngarang aja.
0: Sebut saja aku Bulan. Mau share cerita lewat chat aja boleh ya? Boleh.
1: Oke.
0: Aku manten baru nih.
1: Ihi.
0: Di awal udah ada masalah.
1: Ya.
0: Keluarga aku keluarga menengah ke atas.
1: Oh kaya dia.
0: Jadi keluarganya aku ini keluarga menengah ke atas.
1: Oke.
0: Jauh berbeda sama keluarga pasangan aku.
1: Berarti keluarganya nanjak ya?
0: Iya. Emang asli dari ini nagrek dia. Aduh, tinggal di awal. Nyaut baik lah.
1: Oke, lanjut.
0: Sedangkan pasangan aku ini sama keluarganya beda jauh nih. Pasangan aku sandwich generation, biayain emaknya yang nggak kerja dan adiknya yang lagi kuliah.
1: Lah bagus itu sebenarnya.
0: Betul. Sebelum nikah udah aku tanyain ada utang keluarga berapa, katanya cuma 20 juta. Abis nikah baru ketahuan utangnya ratusan juta.
1: Ya Allah.
0: Gara-gara untuk nambahin uang nikah juga emaknya ngutang.
1: Waduh.
0: Abis itu yang bayarin suami aku.
1: Oh cakep ini.
0: Awalnya pengen aku cerai. Maksudnya gimana sih?
1: Cerain.
0: Enggak, bukan. Abis itu yang bayarin suamiku. Yang bayarin apa?
1: Iya itu kan ibunya ngutang. Kan awalnya kan katanya keluarganya punya utang cuma 20 juta.
0: Tapi
1: gara-gara dia nikah ya. Akhirnya ibunya ngutang lagi. Jadilah utangnya ratusan juta.
0: Dan yang bayar suaminya.
1: Iya gitu.
0: Awalnya pengen aku ceraiin. Lah kenapa kok malah ninggalin suami kamu tanggung jawab loh padahal.
1: Iya.
0: Karena marah ngerasa dibohongin keluarganya juga. Tapi akhirnya aku coba sabar. Aku juga rela kagak dinafkain 4 bulan cuma buat nunggu utang-utang itu lunas. Untung
1: sampai mana ayo.
0: Untung penghasilan aku stable dan juga cukup banget buat memenuhi kebutuhan aku sehari-hari. Dan aku kan ada utang buat resepsi.
1: Gak ada kali ya. Dan aku gak ada utang kali gitu maksudnya.
0: Mungkin
1: ya.
0: Sisa gajiku masih bisa aku buat bayar utangku sendiri.
1: Oh ada deng, dia ada utang deng.
0: Tapi lain, bukan yang resepsi ya. Karena gaji suami aku kan lumayan. Mei ini utang keluarganya yang ratusan juta itu akhirnya lunas.
1: Cakep itu.
0: Terus selanjutnya untungnya suamiku mau aku manage keuangannya. Yang penting aku sama dia bisa nabung tapi tetap ngasih ortuku dan ortunya. Doain ya biar kita bisa nabung dan beli rumah dan memenuhi kebutuhan rumah tangga lainnya. Amin.
1: Cakep, sebut saja Bulan. Bagus ini ceritanya sebenarnya.
0: Tapi yang perlu di komen itu tadi sempat mau cerain suaminya.
1: Mm-mm.
0: Padahal suaminya menurut gue ya itu tanggung jawab loh, mau ngurusin keluarganya, orang tuanya, adiknya yang lagi kuliah gitu.
1: Iya, tapi kan maksudnya
0: jangan dicerain, kamu susah loh nemu suami yang begini.
1: Yang tanggung jawab gitu.
0: Iya.
1: Iya, tapi kalau bisa jangan banyak-banyak ngutangnya gitu, jangan ngutang bae gitu.
0: Terakhir gue, keluarga gue punya utang, Gina yang bayar loh.
1: Apaan utang? Langsung takut banget gue.
0: Coy, amit. Tapi alhamdulillah termasuk, buat gue ya, Gina juga termasuk yang mandiri. Karena dia kan punya penghasilan. Jadi dia kalau belanja, ya ada kalanya dia minta sama gue. Tapi ada kalanya dia belanja aja sendiri.
1: Tahu, sadar diri kek. Maksudnya aku belanja-belanja sendiri gitu biar kamu sadar.
0: Iya, kamu belanja sendiri itu gitu. Untuk hal-hal yang tahu pasti gak aku kasih. Contoh, beli kaftan berulang-ulang. Contoh, misalnya beli sarung bantal 500 ribu harganya. Dia beli sendiri, kenapa? Karena dia tahu pasti gue gak akan ngasih.
1: Ya iya, makanya gue ya di servis gitu loh kan. Kalau kamu istri kamu cakep terus ya, suaminya kudu servis gitu.
0: Kagak ada hubungannya sama sarung bantal 500 ribu.
1: Lah tapi muka aku gak jerawatan.
0: Tapi loh, di dagu segede-gede
1: ya, karena kan martabak. Aku tidurnya kan miring kiri, miring kanan. Jadi kenanya ke pipi kiri, pipi kanan. Makanya mulai malam ini aku mau tidurnya mukanya ngadep ke bantal. kali sembuh nanti itu.
0: Alhamdulillah ya. Jadi kalau punya pasangan yang masih tanggung jawab, kalau gue lihat-lihat dari sosial media ya, ini buat istri-istri, buat cewek-cewek apalagi ya, kalau lu punya pasangan yang kerjanya di rumah mulu, terus fokus di rumah juga misalnya main HP mulu, scroll-scroll kamu mulu gitu kan, kemana-mana keluar rumah tuh kalau tanpa keluarga paling cuman ngelakuin hobinya, lu bersyukur. Lu bersyukur daripada punya suami yang keluar ngelayap mulu kagak pulang-pulang. Iya kan?
2: Ya, betul.
0: Punya hobi tapi gak jelas, ya. Gak bilang-bilang sama istrinya. Nah, itu baru lu keluhin.
1: Dia lagi muji diri dia sendiri sih kayaknya, kata
0: iya,
1: gua mah.
0: Iya, karena si konten itu gua kirimin ke dia.
1: Emang bisa. Bisa banget dia akal-akalannya begitu. Dah lah, udah jam 10 ya. Udah 10 lewat 2 nih kebetulan nih.
0: Yes, ditutup dengan keluh kesah ya, atau KKN suara, ya. Keluh kesah netizen, mudah-mudahan semua keluh kesah yang ada dalam hidup kita itu bisa terselesaikan dalam waktu cepat, dalam waktu yang secepat-cepatnya, gitu dia maksudnya.
1: Kayak proklamasi. Ya amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Karena di dunia ini enggak ada manusia tanpa masalah. Ya,
1: asik. Masih. Asik Rizky. Kalau di dunia ini enggak ada manusia yang tanpa masalah, tapi ada enggak yang tanpa Mbak Allah?
0: Aduh.
1: Enggak ada.
0: Percaya. Ya. Kalau di luar mungkin gue itu terlihat bahagia aja, ketawa-ketawa aja. Tapi gue juga punya masalah.
1: Lo gak bahagia sama Gina?
0: Lo enggak. Kan banyak bilang, kok Kinos kayak happy terus, Gina kayak happy terus. Gue juga ada masalah kok. Percaya deh, gue ada masalah.
1: Sama siapa?
0: Bukan masalah sama siapa. Apa masalahnya? Gitu.
1: Apa masalahnya?
0: Lo. Kita pamit ya. Terima kasih yang udah nemenin Kinos Gina dari jam 7 tadi. Kita ketemu lagi besok seperti biasa di Suara Seru ya. Terima kasih Om Buluk, terima kasih Om Indra, terima kasih sahabat suara semuanya yang udah di TikTok, yang live streaming, dan di 101,4 Suara Jakarta.
1: Ngomong. Terima kasih. Lah ini mau ngomong gitu, okay, sekarang ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Dwi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Senin. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: better drinking water.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Wangi oatnya, mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oat dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oat dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Kak Indra kepanjangan dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi dia.
1: Karena belum dijawab.
0: Oh ya, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, gak dijawab.
2: Ya, pagi.
0: Dengerin sahabat suara. Kalau sampai ada yang salah, kita putus lah.
1: Saya boleh lanjutan?
0: Boleh.
1: Oke. Jadi ceritanya adalah menjadi karyawan yang
3: ini bawa siapa?
1: Sebentar belum
3: saya cerita. Oh, belum. Oke, boleh.
2: Sabar.
1: Tarik napas.
0: Tapi kayaknya setelah diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
1: Kan dia dengerin.
0: Oh.
1: Dia dengerin.
0: Bisa apa dulu?
1: Bentar. Halo?
3: Ahmad. Halo, Ahmad. Dipanggil juga akhirnya.
1: Halo. Dengerin kan?
4: Ada.
1: Oke. Okay. Sebentar ya, saya mute dulu. Nah, tuh kan dengerin kan? Benar. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya. Nah,
1: dan kita akan ini mau bawel banget ini satu. Belum juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya, denger kok gitu.
2: Kan
1: saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
2: Halo,
4: Kinas-kina dari suara.
0: Okay. Selamat pagi, Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari, ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bulak-balik. Ya lu potong mulu sih, Pak. Kesel gue lama-lama nih.
2: Ngomong udah kayak tawa.
1: Iya, tawa. Bulak-balik. Sampai akhirnya keribetan tersebut ngeselin. Yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, ayam.
2: Lata.
1: Ngedumel. Itu lata. Ngedumel sopan spoken. Nah.
0: Dia terkejut. Aku terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang? Dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai pecinya tinggi banget lagi.
2: Waduh.
1: Dibawa lagi tuh peci.
2: Bawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
3: Dibantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
0: Oh,
3: obat kurap.
0: Gatel-gatel
3: pada ke apotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat gargar tuh.
1: Iya.
0: Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
0: Oh, sambil garu-garu.
2: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
4: pemakaman umum.
1: Wah.
0: Siapa? Oh, pantas pakai peci tadi.
1: Oh iya.
3: Pakai apa? Pakai obat kurap buat siapa?
0: Iya kan biar tenang, ditenang biar
2: enggak ke pemakaman umum.
0: Garuk-garuk
3: biar enggak ada yang lihat ya.
1: Iya.
0: Oh iya.
3: Kemudian
2: Ahmad.
0: Pemakaman.
4: Mau ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
3: pacul emas karena makamnya ini spesial.
0: Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
3: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
3: Kok jadi terang?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana.
3: Oh gitu. Oh jadi dia mati suri ya?
0: Iya.
3: Oh gitu.
0: Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul, 3 cangkul, 4 cangkul.
3: Ternyata ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan, tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
3: Sama ibu kos.
0: Dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
2: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Oh, laparan. Oh,
2: iya.
0: Cemilan.
2: Iya.
0: Dan makan asin.
4: Orangnya laparan. Terus nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Kata dianya kurang, keripik buah cuma 1 bungkus, 2 bungkus. Ya udah deh, biar kenyang ibu kos tersebut. Selain keripik buah, dia juga membekali dengan
3: kue ulang tahun.
5: Oh, happy birthday.
6: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus suara seru.
6: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

101 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

Krisdayanti. Dan juga masih inget gak sama lagu ini? I Love You dari Krisdayanti. Tiga lagu Krisdayanti sebagai lagu pembuka. Dan ditambahin satu deh ya. Ketiga lagu ini akan dimainkan setelah Mahadaya Cinta dari Krisdayanti. Yus. Dodo Harahap menemani kamu di isuaranetwork.com/streaming untuk live streamingnya, dan juga bisa ditonton juga di TikTok di @isuara.network. Kalau misalnya

suara warga Indonesia menjadi musisi bulan ini. Kita memainkan lagu-lagu Krisdayanti satu jam pertama. Udah ada 4 lagu, tadi udah dimainin. Yang Mahadaya Cinta, I Love You, Rembulan, dan yang ini adalah Merasa Cinta. Yang dimana ini adalah dari album yang dirilis pada 8 Mei 2026, yaitu bulan ini ya. Wow. Dan ini benar-benar lagu yang upbeat setelah sekian lama ya gak memunculkan. Coba deh kalau misalnya sahabat suara dengar yang ini, inget apa? Aduh. Nyanyikan sahabat suara. Ini adalah lagu yang benar-benar jeritan hati para milenial yang era di tahun 2004 lagi putih abu-abu kuliah ya kan. Cobalah untuk setia. Dari album solo yang berjudul Cahaya Siap Dimainkan. Ini yang nulis Rika Ruslan loh, Azek. Nyanyikan, ntar aja deh.

juga. Tapi setelah yang ini, Ais, Ais, Ais, kita mundur jauh ke tahun 98 dari album solo ketiga Krisdayanti, judulnya Sayang. Lagu ini ku tak sanggup. Dan masih ada beberapa lagu lagi yang akan siap dimainkan. Dodo harap masih menemani kamu sahabat suara di 10 lagu keren. Musisi keren bulan ini adalah Krisdayanti di Iswara, suara warga Indonesia.

Krisdayanti, judulnya Cahaya. Kalau sekarang, kalau cahaya itu adalah kecap ini ya, kecap masak. Sering banget lewat itu ya di TikTok. Anyway, masih memainkan lagu-lagu kerennya Krisdayanti, yang dimana juga ini merupakan apa ya, bisa dibilang tuh titik baliknya Bunda Kade, asik Bunda Kade ya. Dimana Krisdayanti ini juga baru saja merilis album tanggal 8 Mei 2026, yaitu albumnya adalah Love Krisdayanti, yang dimana salah satu lagunya ada yang ini nih ya. Ini dia lagunya di album terbarunya.

0: mini album atau EP yang judulnya adalah Love Chris Dayanti. 8 Mei dirilis dan On The Way Up ini menjadi lagu ke-10 untuk 10 lagu bareng Chris Dayanti, musisi keren untuk bulan ini. Dodo Harahap masih bersama kamu sahabat suara. Kalau mau mendengarkan lewat streaming, jangan lupa langsung aja isuaranetwork.com/streaming dan juga bisa live TikTok at isuara.network. Selanjutnya Malik and the Essentials, Kau Yang Bisa setelah yang satu ini.
1: Perhatian, diskonnya mau habis.
2: Oh no.
1: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Dan jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, saatnya makan siang.
3: Kok udah mulai fals ini suaranya ya? Wah, udah mulai rusak alat-alat ini. Mainan-mainan ini. Well, anyway, Dodo Harahap kembali lagi menemani kamu, sahabat suara. Di jam kedua, ya. Makan siang apa? Kalau aku sudah makan siang, saya makan siangnya hari ini adalah Manado. Karena nama saya Dodo. Kalau nama saya Rere, Manare. Lucu sekali.

0: kata Uci. Yuk siap-siap ambil makan bergizi gratis. Ayo, kasih tahu menunya apa ya.
1: Anggap tanganku sayang, kota ini tak sama tanpamu.
0: Yang ini bertiga nyanyinya Nadif Basalamah, Aisyah Retno, dan juga Aziz Harun dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Gak sama juga kalau gak ada sahabat suara. Nonton dong di live TikTok di @isuara.network. Dan selanjutnya yaitu ada

masih banyak lagu Indonesia lainnya yang bisa kamu dengarkan di iswaranetwork.com/streaming. Ngobrol juga di live TikTok @iswara.network. Dua lagu ini siap saya mainkan. Saya Dodo Harahap masih punya banyak waktu sampai jam 2 siang. Tapi Yura Yunita dulu dengan Mau Jadi Apa.

0: akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand Final, Senin 18 Mei, jam 9.30 malam. Result and Reunion, Senin 25 Mei, jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
1: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di

0: tempat jualan online Sandi Karusel. Ada itu. Ada ya platformnya Karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi pulang.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Jangan, kenapa jadi Sandi lagi? Bacain WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih, katanya gitu.
3: Dia makan telur rebus 2 biji doang, iya. Setiap hari?
0: Setiap hari. Sandi ini yang suka nyeri. Nyeri Sandi. Uci, makasih
1: Uci. Ini tadi ada des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa. Kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ya, sudah mendekati jam 1, bahkan udah jam 1 sekarang ya. Jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat, Dodo Harahap sekarang sudah berada di Indokustik. Kau tadi temenin sama 10 lagu keren. Sekarang ini saatnya ngobrol bareng sama musisi. Ada perempuan, sepertinya kalau wanita terlalu dewasa, tapi ini perempuan cantik banget ya. Manis, terbukti dari komentar para netizen yang ada di live TikTok. Bisa kali dipin chat akun sosmed bintang tamunya. Tenang, santai ya. Karyanya akan kita kenalin dulu ya. Sekarang ini langsung aja kenalan sama Nadzira Syafa.
3: Hai.
2: Aduh, suaranya. Oke, coba kenalin diri kamu dulu, nama aslinya siapa?
3: Nama aku Nadzira Syafa.
2: Oke, itu arti itu tandanya aku lagi ngecek mic ya.
3: Oke.
2: Mic mana nih yang nyala nih ya. Oke, aku manggilnya Zira aja ya.
3: Iya, betul.
2: Gimana perjalanan dari rumah tadi langsung atau dari ada kesibukan dulu, bagaimana?
3: Aku tadi pagi tenis dulu.
2: Tenis dulu ya.
3: Iya.
2: Tenis, oke, Narendra bisa ya bersanding dengan... cewek tenis, siap dismiss gak tuh? Tenis,
3: yeah.
2: Sendiri, bapak yang double?
3: Yang double.
2: Oh, oke, okay. Yeah. Wah, udah gitu udah langsung ke studio yeah. Suara. Selamat datang.
3: Datang
2: sini. Oke, okay, dan Nadzira, Zira panggilannya ya. Zira. Ini punya single baru, judulnya adalah Jalan Tengah.
3: Betul.
2: Jalan Tengah ini hadir bersamaan dengan album perdananya juga, akhirnya Aku Lagi. Nah, ini gimana rasanya kamu melepas dua karya besar sekaligus? Ceritain dong.
3: Sebenarnya deg-degan.
2: Mm-hmm.
3: Dan sebenarnya kan biasanya aku tuh ngerilis single mm-hmm. aja.
2: Mm-hmm.
3: Dan baru tahun ini aku mm-hmm. ngerilis single sekaligus album.
2: Ah.
3: Yang dimana sebenarnya isi albumnya itu udah ada beberapa lagu aku yang udah rilis sebelumnya mm-hmm. dan aku nambah beberapa lagu.
2: Mm.
3: Dan berbarengan rilisnya gitu. Deg-degan karena langsung seolah-olah kayak langsung ngeluarin 10 lagu gitu kan ya.
2: Mm-hmm.
3: Dan ada beberapa lagu baru termasuk Jalan Tengah yang mm-hmm. menjadi main song dari dari album ini.
2: Mm-hmm.
3: Karena mau bagaimanapun ketika kita bernyanyi, ketika mm-hmm. kita merilis sesuatu mm-hmm. pasti ada overthinkingnya.
2: Yeah.
3: Disukain gak ya, didengerin gak ya. Tapi kembali lagi waktu aku proses penulisan, bikin musik sampai rekaman sampai rilis pun sebenarnya karena aku suka ada di sini, aku suka ada di dunia musik, dan aku ngerasa karya yang aku keluarin ini isi hati aku, dan semoga di luar sana tuh bisa jadiin lagu Jalan Tengah ini temannya gitu.
2: Tuh, jadi ini tujuannya adalah supaya sahabat suara bisa jadi temannya juga ya untuk ketika mendengarkan karya ini ya.
3: Betul.
2: Nah, ini rilisnya itu bulan ini atau
3: tahun ini bulan kemarin tanggal 17 ya. Tanggal 17.
2: Berarti April.
3: Iya.
2: 17 April. Nah, 17 April. Dari judul album akhirnya Aku Lagi terdengar. Emang tadi kan dibilang kan dari jalan cerita sendiri, isi hati sendiri.
3: Betul.
2: Cerita apa sih yang sebenarnya mau diceritakan lewat judul itu?
3: Oke, okay, dari album akhirnya Aku Lagi. Sebenarnya itu kan runtutan lagu
2: mm-hmm.
3: yang memang sebenarnya pada pokok dari apa ya, pesan yang aku sampaikan mm-hmm. adalah bagaimanapun perjalanan hidup, ujung-ujungnya yang harus kita pilih tuh diri kita sendiri. Kayak gitu. Dari rasa sakit, dari kehilangan, dari sesuatu hal merasa ditinggalkan. Karena di setiap lagu itu punya pesan tersendiri. Dari kehilangan, terus jatuh cinta, kehilangan lagi, mencoba sembuh, dan yang lain-lain. Dan akhirnya, pada akhirnya, mau bagaimanapun proses kita, siapapun orang yang ketemu sama kita, mm-hmm. yang ada di dalam hati kita atau yang ada di ritme hidup kita, ujung-ujungnya kita harus milih diri kita sendiri gitu, untuk pondasi kekuatan dan biar kita tahu porsi cinta kita tuh sebesar apa.
2: Oh gitu. Jadi memang ini di album yang ini juga intinya adalah perjalanan cinta kamu. Mm-mm. Totally tentang perjalanan cinta.
3: Perjalanan cinta mencari jati diri. Mm-hmm. Dan sepenuhnya sebenarnya kadang kita mencari cinta dari luar kan kak. Mm-hmm. Kita mencari cinta dari luar. Siapa yang mencintai aku? Siapa yang bakalan bisa menerima aku? Tapi di album ini aku pengen menyampaikan, sebesar apapun kalian mencari cinta di luar, kalian gak bakalan dapet. Karena sebenarnya inti cinta itu ada di dalam diri sendiri. Kayak gitu sih pesannya.
2: Okay.
3: Kayak kita belum tentu bisa nemu cinta kalau kitanya gak sadar untuk mencintai diri kita tuh apa.
2: Oke. Ini tahu-tahu ada yang namanya tadi kita mencintai gak cuma aspek dari luar.
3: Iya betul.
2: Tapi ada juga dari dalam diri sendiri yang dimana yang punya diri ini nih harus cintain,
3: iya,
2: gitu kan.
3: Betul.
2: Nah tapi akhirnya ketika ada kata-kata sebagai judul adalah jalan tengah.
3: Iya.
2: Apakah kamu di sini salah satu lagu yang membuat kamu untuk balance antara mencintai diri sendiri dan yang dari luar juga mencari cinta, atau memang ini menjadi apa ya, kalau album itu

0: baru ngebahas tentang lagu Jalan Tengah dan juga namanya Akhirnya Aku Lagi. Bahkan ada sahabat suara yang minta lagu judulnya Rakit, ada?
1: Ada, itu lagu pertama aku.
0: Nah Rendra, kamu ngulik sekali ya, udah buka Spotify rupanya. Nanti kita lanjut lagi ya.
1: Oke. Okay.
0: Nanti aku mau tahu nih Jalan Tengah ini cerita tentang apa sih, ceritain. Okay. Ya Dodo Harahap dan juga Zira masih bersama kamu di Iswara Suara Warga Indonesia.
2: Iswara Suara Warga Indonesia.

0: Masin Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Heboh semuanya. Karena apa? Karena kita kasihkan ngobrol. Dodo Harahap dan juga Zira masih di Indokustik. Nadzira Syafa punya album perdananya Akhirnya Aku Lagi dengan single terbarunya berjudul Jalan Tengah. Dan ternyata karyanya bukan cuma ada di musik aja, sahabat suara. Kalau udah ngobrolin yang namanya film, buku, wah itu gak ada habisnya sama saya. Dan tadi nyaris nih ya, yang barusan kamu denger Tik Band Terbaik Untukmu tuh nyaris lewat ya akhirnya. Tapi kita ngobrol. Nulis juga buku, iya, novel. Udah diangkat ke layar lebar juga, yeah, ya. Dan kayaknya sih kalau misalnya dari novel yang panjang itu ya, penulisannya itu tiba-tiba naik ke buku, apa, ke lagu, kayaknya sih akan lebih dalam lagi. Karena kalau coba aku mau nanya, ketika kamu menulis novel dengan segala macam kerumitannya, dengan segala macam tekniknya yang kayak si jagoan harus terperangkap, kita harus melepasnya dari perangkap itu, selamatkan kucing itu gitu ya, terus juga sekarang kamu nulisnya lagu, challenge-nya apa di lagu ini? Kalau ketika kamu nulis album, semua kamu yang nulis kan?
1: Iya.
0: Apa challenge-nya?
1: Challenge-nya pasti di musik ya. Karena aku notabene bukan pemusik. Aku gak bisa alat musik.
0: Sama.
1: Tapi aku tuh punya harmoni di kepala aku.
0: Oke. Okay.
1: Yang pada akhirnya aku bikin tulisan, bikin lirik, itu udah satu paket sama nadanya. Dan jadinya challengingnya itu aku sama yang bikin musiknya. Kayak enggak mas, aku tuh pengennya nadanya di sini nih. Gak bisa Mbak Zira ini terlalu gini-gini. Tapi saya maunya di sini gitu.
0: Jadi, tapi itu masuk akal.
1: Masuk akal. Dan akhirnya kita ya nemu jalan tengah seperti
0: lagu ini, Jalan lagu ini. Tengah.
1: Jadinya alhamdulillah aku banyak banget dibantu. Dan pasti beda banget ya kak, masuknya kayak di dunia nulis sama di dunia musik tentu banyak banget. Di dunia nulis itu aku gak terlalu banyak show off. Ya paling kita beberapa kali bedah buku atau yang lain-lain atau promo. Nah sedangkan kalau dinyanyi itu challengingnya kita juga harus bernyanyi di depan banyak orang.
0: Dan kelihatan.
1: Dan kelihatan, akunya kelihatan. Yang biasanya aku ada di belakang layar, tiba-tiba aku harus ada di depan. Dan untuk ngasih tahu ini lagu aku juga challenge buat aku karena sebenarnya aku introvert.
0: Kelihatan karena penulis.
1: Iya. Jadi challengingnya itu di situ, memberanikan diri untuk tampil, memberanikan diri untuk bersuara, dan memberanikan diri untuk bangga kalau ini lagu aku gitu.
0: Tapi kalau dari tulisan novel juga pastinya kan juga selalu, apalagi kalau bedah buku ya, ketemu sama pers, ada aja kan tuh pertanyaan yang
1: ada.
0: Apalagi penulisan jurnalistik lebih tajam daripada ini ya.
1: Betul. Nah,
0: kamu menghadapi itu pastinya sangat luas lah ya ketika ada di sebuah forum. Masalahnya sekarang ini kamu terlihat, kamu didengerin dari sosial media.
1: Betul. Dan
0: meledak gak tuh introvert ya?
1: Iya, dan terlebih biasanya aku itu memang mungkin aku punya untuk ngobrol, untuk menjawab pertanyaan, itu kan aku udah biasa. Tapi untuk aku diam dan aku harus bernyanyi di depan banyak orang, nunjukin bakat aku, ritme suara dan yang lain-lain, itu challenge buat aku.
0: Challenge banget ya?
1: Challenge banget.
0: Oke. Okay.
1: Banget buat aku.
0: Se-challenging dengan menulis Jalan Tengah gak sih?
1: Ya.
0: Kenapa dengan ianya ini ya? Kalau kalian lihat di TikTok @iswara.network, kenapa Jalan Tengah ini menjadi highlight kamu, sorotan kamu? Menceritakan Zira dari sisi mana sih lagu ini?
1: Oke. Jadi Jalan Tengah itu sebenarnya menceritakan sisi mungkin masih marah, masih ya. Namanya anak muda ya. Kita
0: pernah. Aduh. Anak muda enggak tuh?
1: Aku
0: gue apa?
1: Kayak pernah jatuh cinta, pernah salah pilih orang, dan hal seperti itu sering banget kan ya terjadi. Dan di Jalan Tengah ini aku menceritakan, kan kebanyakan aku tuh dikenal sebagai penulis yang berbakat. Terus kayak penulis yang dicintai
0: sama pembacanya.
1: Sama pembacanya. Dan kayak terlihat mungkin sempurna, terlihat kayak bisa dipilih gitu. Tapi di kehidupan pribadi kan nggak semua orang bisa pilih aku gitu. Dan di jalan tengah ini aku nunjukin sisi paling manusiawi aku. Kalau aku juga pernah mencintai orang yang nggak bisa aku milikin.
0: Oh, kayak gitu. Bertepuk sebelah tangan. Apa mungkin cuma ngelihat doang?
1: Mungkin bukan bertepuk sebelah tangan. Kita pernah ada di
0: cinta yang salah.
1: Ya, pernah ada di bab yang sama tapi enggak lanjut babnya gitu.
0: Kan kalau tadi kata kamu adalah enggak bisa memiliki seorang, tapi udah pernah menjalani.
1: Iya.
0: Oh, cinta yang salah ya.
1: Cinta yang salah.
0: Oh, iya.
1: Gitu.
0: Berapa lama tuh? Berapa lama jalanin hubungan kayak gitu? Waktu itu sampai akhirnya muncul jalan tengah ini nih. Itu berapa lama jalannya?
1: 2023 sampai 2024.
0: Setahun.
1: 2024 Juli, Juni aku bikin liriknya, terus tahun ini baru keluar.
0: Tapi beruntung dong karena kamu bersama sama cowok itu, akhirnya kamu punya karya.
1: Iya sih, harus bersyukur ya. Terima kasih kamu.
0: Siapa tuh kamunya? Huruf-huruf depan.
1: Adi, jangan deh.
0: Jangan deh. A sampai Z, urutan keberapa?
1: Urutan ke... Aduh, harus ngitung.
0: Oke. Kenapa? Apa yang terjadi di hubungan kamu itu akhirnya?
1: Iya.
0: Enggak deh, cukup deh. Atau kamu yang di... udahin?
1: Lebih ke... mungkin... kadang... aduh, gimana ya cara ceritanya? Jadi, kadang kita itu kan sebagai perempuan... punya ego juga ya.
0: Oke.
1: Dan dia juga punya ego gitu. Dan ego kita tuh gak nemu gitu.
0: Gak ada jalan tengahnya. Sah, iya. Itu dia kan isinya langsung.
1: Iya, egonya tuh gak nemu. Kayak aku juga yang masih banyak mungkin trauma dan yang lain-lain. Dia juga avoidant. Kayak duh gak bisa nih dilanjutin hubungan-hubungan kayak gini gitu. Yang ada saling sakit gitu. Aku ngerasa ditinggalin, dia gak ngerasa di ngertiin.
0: Sibuk
1: gitu.
0: Dia?
1: Iya.
0: Oh, sibuk. Ya. Dia berapa beda tahunnya, berapa tahun sama kamu? Kamu tipikal yang seumuran?
1: Aku yang lebih tua.
0: Kamu yang lebih tua? Ngurusin ini ya, ngurusin anak orang ya jatuhnya ya. Dua tahun lebih muda dia?
1: Enggak. Akunya maksudnya dianya lebih tua dari aku.
0: Oh, beda berapa tahun?
1: Lima tahun.
0: Ya lumayan kok 5 tahun ya. Tapi gak beda, gak ada generasi gap kan. Kamu yang misalnya kamu Gen Z, dia mile.
1: Generasi gap dong.
0: Generasi gap, dia, oh, pantes gak nemu.
1: Aku Gen Z.
0: Oh pantes gak nemu. Ya dia pusing sendiri dia. Ah ya udah. Apalagi yaudah. Dia orangnya sosmed banget gak dia?
1: Enggak sih.
0: Terus kamu orangnya sosmed banget karena kamu kerjaan kamu kan.
1: Iya, aku sosmed banget. Nah,
0: itu ya bagus ya, kita ada karya ya, anggap aja gitu ya, Zirai. Lucu banget sih. Jadi bisa dibilang album ini mengangkat pencarian diri, validasi dan cinta, seperti
1: betul.
0: Itu. Nah, apakah perjalanan ini juga pernah dirasakan secara pribadi di luar dari yang jalan tengah ini?
1: Iya.
0: Pernah mengulang juga yang sama kejadiannya?
1: Oh, enggak. Udah. Aku belajar aja deh dari lagu, belajar sekali, udah deh. Kayaknya lanjutnya mending jomblo aja gitu.
0: Jangan kelamaan. Iya. Nanti mentok karya. Penulis kayak gitu, kalau makin ada drama di dalam hidup kita, kita semakin seru ya kan, karena kita kan.
1: Betul, bener sih.
0: Tapi,
1: ya udah.
0: Kamu ketika putus dari sama dia tuh, kamu ada enggak keinginan kayak udah putus nih, langsung ambil laptop, nulis?
1: Aku waktu selesai sama dia, aku langsung keluar negeri sih, ke Turki aku.
0: Ngeri. Kita putus. Nyari kopi kak, asam lambung jangan naik.
1: Aku ke Turki, tapi di Turki juga aku cuman bengong beli kopi, buka laptop, nulis.
0: Ngapain ke Turki, udah ke GBK aja.
1: Lari
0: banyak
1: ya.
0: Ada kopi juga di situ bisa nulis.
1: Pada saat itu karena aku ketemu sama dia pertama kali di Turki, jadi waktu pas selesai aku pengen ke Turki.
0: Patah hati banget ya, sampai pengen ke tempat yang sama ketika baru bertemu itu ya.
1: Iya.
0: Ih, siapa sih ini cowok nih?
1: Edan ini sih ya. Dia?
0: Tapi belum ditinggal kan? Ditinggal. Apanya? Menikah belum kan?
1: Oh dia udah nikah.
0: Coy, serius?
1: Iya.
0: Jadi kamu putus gara-gara dia udah menikah atau setelah itu?
1: Setelah itu dia nikah.
0: Kok bisa? Ya. Ini gimana sih ini cowok? Wah, bahaya nih.
1: Kayak beberapa ini beberapa.
0: Tuh cowok di belakang ya kan? Iya kan?
1: Ya.
0: Kok bisa bisanya sama dia? Kok tahu-tahu dia nikah itu? Kamu nggak notice itu?
1: Kadang aku mikir
0: Jadi kita emang kadang kidding kok.
1: Iya. Kadang cowok tuh ya udah dia menikahi yang siap gitu, bukan yang dia mau mungkin.
0: Ih, bahasa penulis banget, keri banget. Wow, okay. Oke, kita balik lagi ke album ini. Album yang sangat dalam. Album yang bisa dibilang ini adalah mungkin relief kamu terhadap apa yang udah kamu dar-dar-dorin ya beberapa tahun yang lalu ya. Oke, total ada berapa lagu dari album ini? 10?
1: Ada 10 lagu.
0: Oke, apa aja?
1: Rakit,
0: Narendra, halo.
1: Rakit, yang tadi kamu minta Rakit. Dialog Hati, Sembuh Dulu, Bahagiaku, terus ada apa? Pulangmu Abadi, Tak Kedua Kali, terus apa lagi ya? Kok aku lupa. Bentar. Rakit, Sembuh Dulu, Dialog Hati, Bahagiaku, Sempurnakan Aku, aduh kok banyak? Aduh. Banyak kok kayaknya.
0: Coba kita cek ya di
1: cek,
0: ini ya.
1: Cek.
0: Nanti aku cek ya. Oke. Dari
1: dulu pokoknya banyak.
0: Dari seluruh lagu di album ini, lagu mana yang paling sulit secara emosional untuk ditulis sampai
1: Kalau secara emosional sebenarnya lagu Rakit yang pertama.
0: Wow, kenapa? Ya.
1: Karena lagu Rakit itu kan tentang kehilangan. Tentang kehilangan orang yang jadi role model, tentang cinta, tentang segala-galanya, tentang cinta pertama. Dan di lagu Rakit ini aku kehilangan orang yang menjadi apa ya, poin penting ya dalam hidup aku. Dan pada saat itu benar-benar dia perginya tuh bukan ditinggalin dia sama orang, tapi diambil Tuhan gitu. Jadi kehilangannya tuh bener-bener kehilangan sampai aku gak tahu harus ngapain, gak punya kedepannya aku ngapain ya kalau gak sama dia, kayak gitu. Di lagu Rakit itu memang lagu paling sedih, lagu paling sakit. Bahkan waktu rekaman aja aku butuh waktu lebih dari 4 jam karena setiap nyanyi aku meler.
0: Ya langsung.
1: Ya langsung kayak apa, nangis gitu.
0: Ya.
1: Sedangkan kalau nyanyi itu kan harus suaranya harus bagus, maksudnya harus
0: perform. Harus tebal, ya, harus segala macam gitu, kualitas.
1: Iya, dan ketika kita menangis itu kan suara kita berkurang ya.
0: Harus clean segala macam ya.
1: Betul. Jadi butuh waktu yang cukup berat ya di lagu Rakit sih.
0: Rakit. Oke. Okay. Iya. Tapi masih penasaran juga nih dari Rakit tadi, harus merelakan seseorang walaupun masih sayang ini juga.
1: Iya.
0: Ada jawabannya enggak sih di album-album ini? Mungkin Sahabat Suara juga nanti. Tahan.
1: Iya, okay.
0: Tenang, sambil dibalik lagu kita ngobrol siapa cowok itu yang tiba-tiba menikah. Di Suara.
2: Memainkan musik pilihan. Di Suara.
3: Suara Warga Indonesia.

0: ada titik-titik di ujung doa. Sal Priyadi di I Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Masih barengan sama Zira. Ada yang notice loh, wah ada Kak Zira, Masya Allah, Tabarakallah.
1: Hai.
0: Pasti berangkat dari membaca karya-karya Zira ya, pasti ya.
1: Biasanya atau enggak dia nonton film.
0: Nonton filmnya juga.
1: Iya, biasanya kayak gitu.
0: Itu mereka bisa nyamperin kamu loh. Kamu enggak usah nyamperin.
1: Oh, ya?
0: Gak usah kayak cowok itu yang harus nyamperin. Dia bisa nyamperin lebih baik dari cowok itu ya. Oke, ini kita lanjut lagi ngebahas tentang album Akhirnya Aku Lagi. Ya. Ini kayak semacam akhirnya balik lagi ke diri sendiri gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Banyak yang pasti pernah ada di situasi harus merelakan meski masih sayang.
1: Mm-mm.
0: Nah, ini menurut Nazira sendiri, apa definisi jalan tengah dalam hubungan?
1: Sebuah keputusan yang sebenarnya gak harus selalu bahagia endingnya.
0: Sebuah keputusan yang dimana endingnya gak harus bahagia.
1: Iya.
0: Wow. Oke. Agak di luar dugaan ya ternyata. Kenapa gitu sih? Kenapa gak harus keputusan dalam arti mengakhiri gitu ya?
1: Iya, karena kan kadang yaudah kita ambil jalan tengahnya gimana nih? Kadang kan yang win-win solution kan.
0: Mm-hmm.
1: Nah, tapi kadang win-win solutionnya emang perpisahan gitu.
0: Oke. Okay.
1: Yang memang diawali tidak dari kebahagiaan, tapi biasanya di fase itu kita bakal nemu kebahagiaan lain. Salah satunya mencintai diri sendiri.
0: Oke. Kan kamu kan dari penulis.
1: Iya.
0: Penulis novel, switch ke atau shifting ke songwriter dan penyanyi juga.
1: Iya, betul.
0: Apa yang paling Nazira pelajari? Zira pelajari dari proses membuat album pertama ini.
1: Tentu yang aku pelajarin banyak ya. Tentang aku ketemu sama banyak orang. Aku itu kan sebagai penulis, kita tuh biasanya kerja sendirian, Kak.
0: Oke.
1: Kayak aku cuman nulis atau aku butuh paling editor, paling aku komunikasi sama orang yang ada di penerbit, 1-2 orang. Kita tuh kerja sendirian gitu loh. Dan ketika aku masuk dunia musik,
0: keramaian. Harus banyak.
1: Iya, banyak kepala, banyak yang harus aku diskusikan.
0: Harus banyak ini gak sih? Kamu tuh harus toleransi juga.
1: Betul.
0: Sama mereka. Bagi ego gak sih?
1: Betul. Aku belajar banyak banget dari ruang yang hanya aku doang. Sebagai penulis kita kepalanya. Tapi di dunia musik, di dunia ini, aku harus banyak mendengarkan POV lain.
0: Oke.
1: Dan itu yang bikin aku belajar banget. Kayak aku ketemu sama Coach Melto. Beliau yang ngajarin aku. Aku bisa bikin musik, tapi aku gak ada ilmunya. Aku diajarin ilmunya untuk gimana bikin musik biar enak didengar. Biar bisa melodinya tuh orang-orang tuh isi listening.
0: Bisa diterima banyak orang juga ya.
1: Kayak gitu. Aku ketemu sama musik director. Aku ketemu sama produser. Aku ketemu sama banyak orang yang akhirnya aku harus mencoba interaksi dan adu pikiran. Dan tentu aku harus menerima banyak masukan. Dan itu aku belajar banget kalau ternyata bener ya, sesuatu hal yang dikerjain bersama itu pas ngedengel hasilnya itu kayak wah ternyata ini ya hasilnya. Dan aku baru sadar kalau ternyata kerja bareng-bareng juga asik gitu.
0: Dibanding selama ini kamu sendirian ya?
1: Karena kalau di dunia nulis kita benar-benar sendirian, aku dan laptop aja. Sisanya editor ya paling dia ngebenerin dikit-dikit atau kayak Mbak Zira, ini ada kalimat kayak gini-gini-gini, kayaknya terlalu kayak gini. Bisa nggak ya kita gini-gini? Oh nanti deh saya cek dulu. Kita tiktokannya cuma sama editor. Atau enggak sama orang penerbit aja. 1-2 orang. Sedangkan di dunia musik tuh kita banyak banget diskusi.
0: Okay.
1: Dan itu aku belajar banget.
0: Kerja kelompok ya, kayak zaman dulu kuliah ya.
1: Betul, dan ternyata aku pikir aku gak bakalan bisa. Ternyata aku bisa.
0: Oh
1: itu sih.
0: Lu kenapa ngeliat gini ya? Kebiasaan kayak live TikTok.
1: Nah itu maaf. Jadi kayak live TikTok.
0: Nih ya, supaya lebih cair lagi, bagaimana kalau sahabat suara penasaran juga mau lebih kenal Zira, kita berkenalan dengan cara musikal lah ya dibilangnya ya.
1: Boleh. Okay, jadi challenging
0: ya. Oke, langsung aja ya.
1: Oke.
0: Musiknya kayak gini. Nah, nanti aku tanya kamu jawabnya sambil improve jamming ya.
1: Oke.
0: Langsung aja pertanyaan pertama.

0: sekarang asal kamu dari mana? 3, 2, 1.
1: Asalku dari Banten.
0: Cilegon.

0: Yang terakhir, coba ajak sahabat suara untuk dengerin album Akhirnya Aku Lagi dan lagu Jalan Tengah dan request terus di Isuara. Siap-siap?
1: Oke.
0: 3, 2,

0: Sin Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Zira juga nggak sendirian di sini. Kamu udah kehilangan satu cowok, ditemenin sekarang dua cowok dari label RPM.
1: Betul.
0: Ya. Udah pada punya cewek semuanya? Ngaku, alah. Lagi pegang kamera, cuma ngaku, ngangguk dua-duanya. Jadi buat sahabat suara yang cewek ya, kalau dari tadi nih ngeliatin Zira nih, ada nih dua cowok nih ya. Coba tadi si ini yang baju putih, dua-duanya baju putih. Ini yang kacamata udah on cam dari tadi, enggak sadar dia tuh.
1: Yeah. Ya.
0: Jadi lo kalau ngaku sama cewek lo kemana sebenarnya kerja, ketahuan tuh tadi tuh ya, tinggal dia doang nih yang pakai giwang nih, belum. Giwang enggak tuh gue? Giwang yang pakai anting nih yang belum nih ya. Jatuhnya emak-emak kalau giwang ya. Oke, ini masih membahas tentang album bukan harus merelakan. Sorry, maaf, aku salah. Aku yang akhirnya aku lagi. Oke, buat yang belum dengar, kenapa pendengar atau sahabat suara wajib dengar masuk ke dunianya deh, dunianya Zira, yaitu akhirnya aku lagi. Kenapa?
1: Karena pertama lagu-lagu aku sebenarnya lagu-lagu aku tuh bukan hanya mungkin ini menceritakan tentang aku, tapi aku yakin banget. Banyak orang yang punya ritme gejolak batin yang sama tentang mungkin dari lagu Rakit itu tentang kehilangan. Aku yakin semua orang pasti punya kehilangan gitu. Entah itu kehilangannya mungkin porsinya beda-beda. Terus ada lagu Dialog Hati, bahkan sampai lagu Jalan Tengah. Aku yakin semua orang mungkin pernah ada di fase itu. Dan lagu yang aku sampaikan dari album-album ini, aku bikin dari cerita yang cukup dekat, dari cerita pengalaman pribadi, yang mungkin ada beberapa teman-teman aku juga yang bercerita ke aku, dan aku ambil poin-poin dan akhirnya aku masukin ke lirik, digabungin gitu. Jadi kayak aku merasa dari album ini, dari semua bahkan mungkin followers yang ngechat ke aku, yang nge-DM, kebanyakan dari mereka tuh tentang menceritakan tentang hal-hal cinta, bertepuk sebelah tangan, cara mencintai diri sendiri. Dan aku gak bisa ngerangkul banyak orang pakai tangan aku yang hanya dua gitu.
0: Okay.
1: Gimana ya caranya? Makanya aku bikin ibaratkan dunia aku, dunia gelembung aku gitu.
0: Balon kamu ya.
1: Balon aku di album ini ya gitu. Ada kalau misalkan tulisan itu terkesan seperti beda cerita karena ada karakter, tapi dalam lagu itu bebas, kita bisa nentuin karakternya, even kamu sendiri dalam karakter lagu itu gitu.
0: Penulis sekali.
1: Iya, makanya aku akhirnya pengen bikin musik, pengen bercerita lewat beda genre mungkin. Bukan genre, beda lintas lah ya. Lintas kan kalau misalkan nulis itu kita bercerita juga tapi punya karakternya kan. Sedangkan kalau
0: medianya beda ya.
1: Medianya berbeda dan mungkin dari lagu itu merasa lebih dekat aja gitu.
0: Apakah dari dunia akhirnya aku lagi ini akan dinaikkan ke buku? Diturunkan apa dinaikkan ya? Dinaikkan
1: akhirnya lah. Aku lagi
0: mau gak disini dituangin lebih, aku pengen cerita lebih panjang nih, kayak satu album kurang nih.
1: Mungkin aku bakal pilih untuk bikin album kedua.
0: Oh, nulis gak
1: setengah
0: dulu?
1: Aku nulis tetap nulis.
0: Tapi cuman, gak dari sini?
1: Enggak.
0: Oh, gitu. Jadi cerpen.
1: Jadi cerpen bisa
0: satu-satu,
1: ya.
0: Satu-satu lumayan. IP-nya kemana-mana.
1: Yes ya.
0: Iya, jadi ada.
1: Wah, ada ide nih.
0: Iya. Aku kan idenya banyak. Eksekusi tidak ada. Apa itu eksekusi? Sagittarius, semangatnya besar, tindakannya nol.
1: Oke, Kak Sagi. Aku Scorpio.
0: Si pria itu apa bintangnya?
1: Libra.
0: Oh, banyak pertimbangan emang ya.
1: Oh, gitu ya.
0: Kan timbangan logonya.
1: Oh iya.
0: Aku kan kakinya kuda. Mana? Atasnya manusia.
1: Iya.
0: Udah halu aja tuh isinya tuh. Jadi enggak ya, mendingan bikin album baru lagi. Karena ada ketertarikan yang lagi seru-serunya ini kah, atau atau mungkin kamu udah mulai bosan dengan nulis? Gimana?
1: Sebenarnya nulis enggak ya? Aku enggak pernah bosan dalam menulis karena itu cara aku untuk stress release.
0: Stress relief itu ya.
1: Iya, jadi ketika aku pusing atau apa, aku memang biasa bawa tulisan gitu, bawa pulpen atau bawa apa. Dan biasanya ide-ide itu nanti aku curahkan ke novel atau ke lagu.
0: Nah ini menyambung nih, mending bikin album kedua. Emang mau ada apa lagi nih, proyek menarik lain apa lagi nih yang lagi disiapin nih?
1: Kedepannya sih sebenarnya aku belum ada album kedua ya.
0: Okay.
1: Cuman aku ada beberapa film, ada beberapa film yang dari tulisan aku yang juga dimasukin lagu aku juga di filmnya.
0: Oh. Gitu. Jadi belum bisa di-spill.
1: Belum bisa di-spill.
0: Kontraknya ada kayak gitu ya, nggak boleh ya. Layar lebar.
1: Di layar
0: cakep.
1: Kayak gitu ada dua.
0: Tahun ini tahun depan. Layar lebar.
1: Ada yang tahun ini, ada yang tahun depan.
0: Laris, jujur. Ya. Invoice dari mana-mana, Kak. Kita kan cuma di weekend doang ya.
1: Amin.
0: Begitu juga setengah bulan.
1: Curhat ya.
0: Ayo dong ya. Ya buat PH yang belum ya. Terakhir dong, ayo dong. Boleh sapa sahabat suara dan ajak semuanya untuk mendengarkan Jalan Tengah serta album akhirnya aku lagi di mana aja platformnya. Okay. Dan kalau mau tahu update kamu bisa lihat di mana aja. Oke. Okay. Gimana caranya untuk bisa mendengarkan karya kamu secara simpel dari genggaman handphone?
1: Oke, sahabat suara, kalian aku pengen banget kalian dengerin lagu aku ya di albumnya akhirnya aku lagi. Ada beberapa lagu, ada Jalan Tengah, Rakit yang seperti kalian mungkin udah tahu, ada Dialog Hati. Aku bisa ibaratkan lagu-lagu aku mungkin bisa nemenin sesuai mood kamu. Asik. Gitu. Jadi kalian bisa dengerin di platform musik manapun ya, bisa di Spotify, terus iMusic, ada di Langit Musik, banyak di YouTube juga boleh, kayak gitu. Dan kalian bisa dapat info
0: update.
1: Aku ya, info update terbaru dari karya-karya aku yang lain. Mungkin bisa dari label aku di RPM atau dari Instagram pribadi aku.
0: Apa tuh?
1: Di Enazira SHF underscore.
0: Apa tadi?
1: Enazira. Enazira
0: underscore. TikTok juga sama.
1: TikTok di Zira Safa.
0: Asik.
1: Iya.
0: Good luck ya. Buat apapun yang akan dilakukan terdekat, ada gigs, ada apapun itu ya.
1: Iya betul.
0: Semoga album ini juga banyak yang terwakilkan jalan ceritanya ya.
1: Amin.
0: Thank you Zira. Selamat siang.
1: Terima kasih juga kakak.
0: Senang banget sahabat suara kehadiran Zira. Semoga ini bisa menjadi variasi buat sahabat suara mendengarkan lagu-lagu Indonesia. Hari Rabu ngobrol sama siapa lagi? Gak tahu. Tapi besok barengan sama Farah Virus bakal ngobrol juga. Mungkin ada musisi atau ada film Indonesia, gak tahu juga. Pastikan tetap mendengarkan Iswara di 9 kota dan juga di iswaranetwork.com/streaming dan live TikToknya at iswara.network. Zira, thank you.
1: Terima kasih juga.
0: Selamat siang sahabat suara. Terakhir ini dia, Jalan Tengah. Kencengin sahabat suara. Resapi liriknya. Nazira Syafa. Selamat siang sahabat suara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 19 Zaris masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini, orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara.
3: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: musik pilihan.
1: Isuara.
2: Suara warga Indonesia. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,3 FM

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh, Tijus bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Winsport. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
5: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
0: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Winsport.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu,
2: pilihanmu. 89,7 FM Surabaya.
0: Suara
2: Warga Indonesia. Warga.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, kembali bersama Kaisha di sini. Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Penetapan ini diumumkan usai sidang isbat Kementerian Agama yang menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah dimulai pada hari ini, Senin 18 Mei 2026. Menariknya nih, tahun ini tanggal Idul Adha versi pemerintah sama dengan penetapan Muhammadiyah. Jadi sangat besar kemungkinan mayoritas umat Islam di Indonesia bakal merayakan Idul Adha secara serentak. Sahabat Suara, kalau Idul Adha begini yang paling ditunggu biasanya momen kumpul keluarga, liburnya, atau olahan daging kurbannya nih.

101,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Paguat Suara. Katanya guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi sekarang malah muncul wacana penghapusan guru honorer mulai tahun 2027. Wacana ini lagi jadi banyak perhatian banyak pihak, terutama di Jawa Timur. Menanggapi hal tersebut, Komisi E DPRD Jatim berencana memanggil Dinas Pendidikan dan BKD Jatim untuk membahas dampaknya secara langsung. Soalnya sampai sekarang masih banyak sekolah yang bergantung sama tenaga guru honorer buat mendukung kegiatan belajar mengajar sehari-hari. DPRD juga menyoroti soal solusi kedepannya supaya kebutuhan guru tetap terpenuhi tanpa memberatkan anggaran daerah. Kalau disuruh milih nih sahabat suara, tetap ada guru honorer atau milih program makanan gratis nih.
1: 89,7 FM Surabaya. Isuara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Ha, no,

0: tapi juga harus ekstra hati-hati. Baru saja aparat kepolisian akhirnya berhasil menangkap pria yang diduga jadi pelaku penyekapan dan kekerasan seksual terhadap seorang mahasiswi di Makassar. Pelaku diamankan saat berada di Surabaya setelah sebelumnya sempat jadi buronan nih sahabat suara. Kasus ini ramai diperbincangkan karena pelaku disebut memakai modus lowongan kerja palsu untuk mendekati korban. Dari situ, korban kemudian diduga mengalami penyekapan hingga kekerasan seksual. Kejadian ini juga jadi pengingat buat kita semua sahabat suara supaya lebih hati-hati sama tawaran kerja yang belum jelas kebenarannya. Apalagi kalau udah mencurigakan sama udah terlalu menjanjikan mungkin ya. Jadi sekarang cari kerja aja harus ekstra waspada. Jangan sampai niat cari cuan malah ketemu orang yang bikin trauma.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Sahabat suara, yang kemarin malam minggu nonton Surabaya Vaganza siapa nih? Dan kalian nonton di sebelah mana? Pada kelihatan semua nggak? Surabaya Vaganza 2026 sukses menyedot perhatian ribuan warga lewat parade bunga dan festival lampunya yang sangat meriah. Tapi di balik kemeriahannya itu, ternyata acara ini juga meninggalkan tumpukan sampah hingga 16 truk dan sejumlah taman kota yang rusak karena dipadati penonton. Dinas Lingkungan Hidup Surabaya sampai menerjunkan ratusan petugas buat membersihkan area setelah acara selesai. Meski begitu, taman-taman yang sempat rusak dipastikan sekarang sudah diperbaiki kembali. Datang buat nonton tuh boleh banget, tapi jangan sampai tanamannya ikut diinjek.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
7: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Sahabat Suara, siapa nih yang dulu cuma bisa mimpi lihat pemain Indonesia tampil di Liga Champions Eropa? Calvin Verdonk berhasil mencetak sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang bisa lolos ke ajang Liga Champions Eropa. Kepastian itu didapat setelah klub yang dibelanya sukses finish di papan atas liga dan mengamankan tiket ke kompetisi antar klub paling bergengsi di Eropa musim depan. Nama Verdonk pun langsung ramai dibicarakan para pecinta sepak bola tanah air. Prestasi ini jadi sinyal positif kalau pemain-pemain Indonesia sekarang makin diperhitungkan di level internasional. Dulu nonton Liga Champions sambil bilang, kapan ya ada pemain Indonesia di sana? Sekarang malah udah kejadian.

0: 93,7 FM Surabaya.
1: Suara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis

0: lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Balapan MotoGP seri Catalunya 2026 tadi malam benar-benar bikin deg-degan. Fabio Di Giannantonio berhasil keluar sebagai juara setelah race berlangsung penuh drama. Balapan bahkan sempat dihentikan akibat insiden besar yang mengakibatkan Alex Marquez dan bikin lintasan dipenuhi puing motor. Kejadian itu langsung jadi sorotan penonton karena suasananya tegang banget nih sahabat suara. Meski penuh tekanan, Di Giannantonio tetap tampil konsisten sampai akhirnya sukses naik podium tertinggi. MotoGP emang gitu ya sahabat suara. Niatnya cuma nonton santai, ujung-ujungnya jantung ikut balapan.

0: Halo.
1: Halo.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Sahabat suara, Cici Lisi kembali hadir lewat lagu berjudul Gurun Hujan. Lagu ini langsung mencuri perhatian karena membawa nuansa melankolis khas Cici Lisi yang relate banget sama kisah banyak orang nih. Gurun Hujan bercerita tentang rasa rindu dan harapan buat ketemu seseorang dari masa lalu. Tapi pertemuannya terasa gak pasti, ya kayak berharap hujan turun di gurun pasir. Sebelum rilis, lagu ini sempat bikin penasaran fans lewat teaser di media sosial. Sekarang Gurun Hujan sudah bisa didengarkan di berbagai platform musik digital. Akhirnya ada lagu baru nih buat nemenin overthinking tengah malam.

0: musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara
0: Suara Warga Indonesia.

101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Suntung itu, bos.

0: Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
1: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus!
1: Ah, seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winslow. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Selamat malam sahabat suara, dari jam 8 sampai jam 10 malam barengan sama Beril Rasandavi di sini. Mari kita ngobrol-ngobrol you. Sorry ya, agak serak nih suara aku nih. Gimana kabarnya sahabat suara? First day of the week di minggu kedua bulan Mei. Gimana bulan Mei-nya nih semuanya nih? Kalau bulan Mei aku sejauh ini ya, sekarang tanggal berapa sih? Sekarang itu sudah tanggal 18 Mei. Berarti minggu ketiga, mau minggu ketiga. Ya, pala mau meledak lah. Kalau lo gimana? Abis ini Beril bakal kasih kamu sebuah info, tapi kita absen-absen dulu ya di WhatsApp-nya Isora di 0816-114-1014. Ditunggu, abis ini aku bacain satu-satu ya. Ini akan ada dua lagu yang aku... Enggak, aku akan spill dua lagu sih sebenarnya. Di antaranya adalah salah satu lagu dari Antenna Backbone.

0: Di suara-suara warga Indonesia, Beryl Ras and Devi mengudara di Nongkrong Bareng Beryl. Menghibur kamu yang lagi di jalan, apa kabar cuy? Weh, kok masih ada lagu tadi? Sorry. Nama juga live. Baca-bacain dulu yang di WhatsApp nih, udah pada absen. Wila nih udah cepe 20 orang yang WhatsApp gue. Ber kok gak live TikTok? Ber gak live TikTok. Ini gue lagi setting nih, bentar, lagi lemot banget nih. Gue tadi kayak nyeting TikTok. Udahlah gitu. Ini nih abis ini aku live abis talk ya, sahabat suara. Gue pengen muterin satu lagu yang mungkin lo udah familiar denger. Ini sebenarnya AI sih. Cuma mana ya, bentar. Gue agak kesel dengerin ini sih. Mana sih, ini bukan ya. Tar, gue lagi nyeting. Bentar, jangan diganti radionya lu, Wah, sabar banget orang-orang, kenapa sih? Kesel banget nih gue lama-lama nih. Oh, nih. Lo dengerin. Matiin dulu, nyalain nih.
1: Asik!
0: Wede, Aklan in the building. Bukan sekadar stream.
1: Dari layar kecil.
0: Hai.

0: Tadi bukan ini ternyata maksud gue. Tapi it's about marathon yang gue pengen ngucapin selamat ya buat lo yang suka nonton gitu, karena bias lo ini dapetin Guinness World Record.
1: Ini kayaknya AI ya lagunya ya.
0: Coba dengerin dah. Waduh, the last tale dimulai, sebuah janji yang suci. Mereka dapetin rekor jadi live stream birthday party di YouTube yang mendapatkan penonton terbanyak sebanyak 238.039 viewers, officially making it the most watched live birthday broadcast in the world. Gue tuh kalau ngomong, kalau pronounce Inggris suka literally ininya deh, kalau nggak fokus literally kata-katanya watched. Terus ada dua lagi, ada satu lagi rekor yang mereka dapetin, si Gary sama Aloy mecahin rekor nempatin 39 sticky notes hanya dalam 30 detik. Wow, rekor yang bagus ya. Tapi ini bener deh, maksud gue terlepas dari banyaknya, awal-awalnya gue tahu banyaknya pro kontra mereka gitu ya, dari streamnya mereka ada yang kayak ngecengin, ada juga yang mendukung, tapi W bro, keren sih menurut gue. Ya mereka buktiin lewat angka, bener-bener ini kalau udah ada Guinness World Records ini udah terbukti sih ya, jadinya ya selamatlah ya buat AAA Clan. Nih gue apel namanya nih. Ada Gary, Jot, Tepe, Brevi, Arab, Ibot, Gary, Yuka, sama Mike. Mampus. Gue apel. Gue juga konten sih soalnya. Ada sempat ada konten soal mereka gitu. Cek di Instagram gue deh. @b3rl. Ini tuh soal achievement yang didapetin sama Marathon. What about yours? Ada gak achievement yang udah pernah lo dapet di hidup lo? Misalkan kayak piala lomba apa gitu, atau misalkan lo mendapatkan di angkatan lo mendapatkan gelar si paling apa gitu. Kan macem-macem tuh. Ceritain ke gue yuk. Pasti kocak-kocak nih. Pasti lucu-lucu nih sahabat suara jawabnya nih. Bisa jawab aja langsung di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014, and I'll be back bacain komen-komen lo ya. Achievement yang udah pernah lo dapat selama lo hidup, boleh mention satu atau dua, bebas, ntar gue bacain. Oke, kita ke Andra and the Backbone dulu. Sebuah lagu yang udah lama gak diputerin di... Enggak, udah lama gak lo denger sih kayaknya ya. Ini kita agak throwback sedikit ya sahabat suara sempurna. Kau

0: katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusara ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Isuara, suara warga Indonesia.

Suara warga Indonesia ditemenin sama Bel Ras and Davi mengudara. Kita adu achievement yuk, tapi nggak usah yang serius-serius banget ya. Tapi kalau misalkan kalau orang lo orangnya butuh validasi dan pengen oper achievement serius kamu, nggak apa-apa. Mulai dari gue pernah juara lomba mewarnai. Sorry, bukan lomba mewarnai doang. Lomba mewarnai juara 2 sedekai pakai tangan kiri. Oh iya, Santi, achievement Beryl 100 ribu like, alhamdulillah. Itu 2 minggu lalu. Kemarin, 150 ribu. Kak Ber, Iswara dulu iRadio. Iya benar, yang lagi nonton di TikTok yang bingung, ini Iswara dulunya iRadio. Yang di mobil, ini Iswara dulunya iRadio. Kita ganti nama, karena bosen aja ya gitu. Kok simpel? Alasannya kok simpel banget? Terus frekuensinya kita pakai frekuensinya Trax FM. Trax FM kan udah gak ada, nah frekuensi kita pakai gitu. Jadi ceritanya dulu gini, Trax FM tuh penyiar-penyiar lagi siaran kan. Set-set terus kayak udah gantiin. Akhirnya gue diem-diem ke ruang server, terus gue ganti tuh, set-set-set. Udah gue masukin ke komputer di suara gitu ceritanya guys. Coba kita bacain dulu yang sudah absen di WhatsApp-nya Iswara ya. Real, ini Ian di Lampung. Achievement gue dapetin ranking 1 di kelas 1 SD. Woi. Tapi kita semua setuju ya, kita waktu SD tuh pinter banget tau. Gue SD kelas 1 sampai kelas 5. Enggak nih, kelas 1 sampai kelas 6 lah gue juara kelas mulu. Peringkat 5 besar lah gue. Makin SMA makin blow on, gimana sih pala ini kagak kepake semua otaknya, astaga. Wow, Randy dari kota Sukabumi, dia bilang achievement

0: terbaik saya, yaitu ada dua poin. Yang pertama, dengerin, mendapatkan istri saya tentunya. Padahal pertama ketemunya pas ngantar teman saya ngapek. Ngapek apa sih? Ternyata ketemu seorang perempuan yang kini jadi istri saya. Uy, semesta mendukung ya. Yang kedua, pas testing masuk SMA di tahun 99. Buset lu, SMA 99 ya? Meraih peringkat pertama, padahal waktu itu pendaftarannya pun dititip oleh ortu ke tetangga saya. Ah, maksudnya? Oh, jadi lu daftar sama tetangga lo, dititipin sama orang tua lo. Oke. Karena orang tua sibuk berjualan. Nah, yang bikin bangga adalah ucapan tetangga yang dititipin tugas untuk daftar, dia berkata ke ortu saya, "Gak sia-sia bantu daftarin saya." Oh, selamat ya. Reti, achievement gue pernah dapat medali emas kejuaraan taekwondo modus klub sejabodetabek. Taekwondo modus. Jadi lo kayak kaki lo nggak apa nggak tadi gue tendang? Oh iya nggak apa-apa, bisa jalan, bisa kok. Ya udah mau kapan gitu nggak? Ya dadadadadadadad. Cuy. Oh ngapek tuh ngapel. Hi Joel, welcome back. Udah Senin aja nggak kerasa. Iya Indora parah ya. Hai Marlina, welcome back. Katanya Anjay kembali lagi bersama kabar. Pakai emot-emot. Ini apa? Toa. Isu Santi selamat. Udah pernah dapetin achievementnya adalah name-nya waktu SMP matematika 10. Gokil. Gue sampai ikut Kumon tau biar bisa hitung-hitungan cepet. Tapi sumpah deh guys, kalau misalkan lo, ini agak sedikit tips sih. Kalau misalkan lo di sekolah terus MTK lo apa ya, kasarannya apa ya, bego gitu, lo bisa ikut les. Gue Kumon, ini gak sponsored ya, cuma gue gara-gara Kumon, buset perkalian gue jadi cepet banget. Karena Kumon tuh kayak dikasih kertas, terus udah kayak berlembar-lembar, tapi tuh soalnya tuh gede-gede gitu loh. Terus perkaliannya dari yang simpel, lama-lama semakin kompleks gitu. Cobain dah Kumon, let's go dong. Lah iklan. Lah mending kita langsung aja ke playlist dulu ya. Kasih tahu achievement lo di hidup lo ya. Apapun itulah, gak usah yang serius-serius banget. Gak apa-apa. Misalkan lo di, kayak tadi, misalkan lo dibilang sama temen lo, nih orang nih si paling apa gitu, si ngerti apalah, si paling banyak ceweknya gitu misalkan. Boleh kasih tau ke gue di TikTok aja, semua masuk ke TikTok live-nya di iswara.network. Karena ini sekarang gue sambil running di TikTok ya, sambil ngobrol-ngobrol di sana. See you.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

FM Medan 96.1.

Radio. Mengudara di 101,4 FM, suara-suara warga Indonesia yang dulunya iRadio. Enggak deh, pakai lagu ini aja. Hey, kita ngomongin soal achievement yang udah pernah lo dapetin seumur hidup lo. Kita baca

melukis seni rupa. Woi, apa nih? Melukis gambar apa nih? Dipajang dong hasil lukisan lo yang membawa lo ke juara 3. Dan di TikTok juga tap-tap layar boleh kali ya. Ada Ai. Semester 7 dapat beasiswa kuliah di kantor nyokap. Ah, kuliah di kantor nyokap. Itu mengantor kali, bukan kuliah.

di kantor nyokap di saat dia detik-detik mau pensiun. Jadi gue semester 6 dapat IP 4. Woi, itu juga gara-gara magang yang dimana nilai IP-nya auto langsung 4. Woi. Mau ngaku hal itu ke nyokap tapi takut dihajar karena dia udah disanjung sama teman-teman kantornya. Dan kebetulan nyokap lo adalah

Oh, lu gak Coldplay lagi? Ih, ntar kalau diberangkatin. Ditunggu ya Iswara berangkatin aku ke luar negeri. Kita kembali dulu ke playlist. Ini sebenarnya requestan dari... ini tadi. Randy, Kota Sukabumi. It's from Perunggu, Sahabat Suara. Gue puterin lagu hit juga dari Perunggu, judulnya 33 kali. Selamat menikmati buat kamu yang lagi di jalan, yang udah di rumah. Pokoknya harus have fun dengerin siaran Beril. Nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Di suara-suara warga Indonesia, Beryl Rasendavi mengudara menemani kamu. Semangat, semangat, semuanya semangat malam hari ini. Ini hari masih, wih tapi gak kerasa ya, udah cepet banget udah Senin lagi . Dirimu Kadir. Aku masih ngobrol-ngobrol sama warga TikTok di suara.network. Jadi buat lo yang lagi nyetir di mobil, seperti biasa ya, gue warning ke lo yang lagi nyetir, berhentiin mobil lo di kiri semuanya.

Absen dulu yuk di TikTok ada Epot, ada Pero, ada Be Careful, Cuci Alas Kaki, ada Good Isu Santi dari Reti Uci. Februari 88 Fadila, ada Idan, ada Ermina, GG Filter. Ushet Kang Rokok apa gimana nih? Tina, Gitap, Alea Leo, Aldi aja. Ya, gitulah pokoknya. Di WhatsApp coba ya. Kita tuh lagi ngomongin soal achievement yang pernah lo dapetin di hidup lo. Kalau ngomongin piala ya, gue niket-niket lagi topik aja ya. Jadi gue jawab, gue pernah juara azan waktu SD. Sorry, juara azan 4 kali berturut-turut. SD, SMP. Pialanya ada tuh. 3, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 3. Masya Allah ya, Alhamdulillah. Ucinta. Ntar deh kalau puasa lagi gue yang azan deh suara deh. Namun kau milik sahabatku dilema. Ada dari siapa nih? Ada dari Dinda. Kak, dulu waktu di buku tahunan aku dapetin label si paling banyak lakinya. Gue setuju sih, dari DP WhatsApp-nya gue setuju kok. Gak heran, itu komplimen loh, itu komplimen. Gak apa-apa. Uci, juara satu lomba masukin belut ke botol pas SD. Masa? Lu jago banget dong lu motoriknya. Itu susah loh. Masukin belut ke botol susah banget loh cuy. Apalagi belut kan gerak-gerak gitu. Gue masukin pensil aja juara berapa? Ah, udah gak juara. Dia belut cuy. Gokil. Yukari, achievement positif atau negatif? Bebas. Kayaknya yang lebih seru yang negatif kali ya. Di buku tahunan malah dapat gelar paling sabar. Masya Allah. Padahal dari kalau ngirim VN, isinya buset, urat-urat semua.

capek banget loh aku loh abis muterin tafsir mistake. Aku suka dinamikanya yang kayak dari pelan pelan pelan pelan langsung. ABK mana suaranya ABK? ABK Jakarta, ABK Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Guys, masih ngomongin achievement selama lo hidup. Ada dari siapa nih? Hai Citra.

0: Achievement gue pas SMA di pondok.
1: Pondok gede bukan? Bukan ya. SMA di pondok sering kena hukuman gara-gara datang telat ke masjid dan tiap jam pelajaran sampai akhirnya gue dipilih jadi OSIS bagian taklim selama satu periode. Astagfirullahaladzim, Citra. Mas udah bilang jangan telat ke ben, jadi telat ke bensin lagi. Jangan telat ke masjid ya Citra. Abi nggak suka lo kalau Umi kayak gitu. Gak apa-apa, kita semua boleh share achievement yang negatif dan positif ya, apa aja. Terus

0: TikTok biar rame ya. Ada Citra. Oh, tadi ada Citra cewek, ini Citra cowok. Tuh kan, ada nih ya, sahabat suara tuh ada namanya Arif tapi cewek. Ini ada juga namanya Citra tapi laki. Tulen, pria tulen. Dari Bogor, achievement gue katanya gue pernah jadi model annual report tahun 2009 di kantor, padahal baru masuk belum setahun. Wah, itu bener keren sih. Umur gue masih 27 katanya. Model annual report. Wah, lu karyawan teladan lu. Gila lu, mantep. Udah jilat berapa bos? Bercanda ya. Sekarang Arif cewek. Gue pernah sembunyiin dari emak we. Gue pernah sembunyiin dari emak we kalau suami udah gak kerja. Oke. Achievement-nya adalah, ini sebenarnya bukan achievement ya. Ini adalah apa namanya, we listen and we don't judge. Gue pernah nyembunyiin dari emak gue kalau suami udah gak kerja, padahal emaknya taunya lakinya dia masih tetap kerja. Dan hal sebenarnya gue bongkar saat suami gue meninggal. Wah, gue cerita semuanya sampai nangis bareng antara gue sama emak gue. Cuma gara-gara gue gak mau jadi beban hidup emak gue. Wow. Gak apa-apa ya Arif ya. Semoga bisa menjadi pelajaran di hidup kamu dan scale up hidup kamu ke depannya. Ada Citra, ada yang namanya cowok beneran. Kita masuk ke playlist dulu kali ya sahabat suara. Ada yang mau request lagu gak? Tapi khusus lagu yang semangat ya. Harus lagu yang semangat. Kalau misalkan requestan kamu kayak Kondel ini kayak terlalu drop. Enggak, gue puterin. Waktunya 1,5 detik, let's go. Biar lagi nyetir itu semangat bawaannya dan gak ngantuk. Ada yang request Sheila on 7 radio. Oke. Ini dia lagi Ber, nanti jangan terlalu deket ya. Yeah. Tadi kan Hindia barusan gue putar tuh Everything You Are. Oke. Aku sudah menemukan lagu yang akan puterin based on request dari sahabat suara. Mari kita nyanyi bersama-sama sebuah lagu dari
1: The One and Only Sheila on 7. 1, 2, Radio.

SID kuat kita bersinar. Ini ngomongin achievement. Lo kan tadi pada udah oper gitu ya, achievement lo yang pernah lo dapetin di hidup lo, mulai dari berbentuk piala, ada juga yang sebutan dari orang lain gitu ya. Ini gue bakal bacain achievement teraneh dari Guinness World Record. Ada bersin terlama, buset. Ada yang namanya Donna Griffiths, asal Inggris. Dia pernah mengalami serangan bersin yang tidak ada hentinya selama kurun waktu 978 hari. Buset, 3 tahun bersin mulu, Donna. Makanya aku udah bilang, kalau nyokap udah bilang, es terus. Udah stop minum es, Donna. Buset, gimana? Pasti dia bawa tisu banyak tuh, di tas tuh. Lagi meeting. Pak, saya... Tapi saya, menurut saya gak suka bersihin mulu. Ada juga, ada cowok namanya Paul Hunt, mencatatkan rekor bersuara paling keras dan terpanjang, mencapai 109,9 desibel. Ini kayak radio, siaran, kayak frekuensi radio. Bersuara paling keras dan terpanjang 109 desibel. Gue nggak tahu deh kalau kita tuh berapa ya. Coba di sini yang udah pernah, yang sering teriak malam-malam, ada nggak berapa desibel tuh, pernah ngukur nggak? Ya mungkin malam-malam teriak karena misalkan nonton film horor tuh bisa gitu bisa, atau mungkin teriak karena kayak lagi masak kena panci panas gitu. Apalagi kan teriak malam-malam, apalagi coba selain kalau sana itu. Kata Arnelita yang tadi Dona yang bersin 900 hari, pasti panggilannya Dona Pilek. Yeah. Di WhatsApp orang-orang pas dicek di get contact, Dona Pilek. Dona Umbel. Ya, Dona Umbel. Ini juga nih ada yang namanya Nick Vermeulen. Dia memegang rekor untuk koleksi kantong muntah pesawat. Itu yang airsick bag itu loh, yang di pesawat. Dia ngoleksi kantong muntah pesawat terbanyak di dunia, mencapai lebih dari 6.000 kantong dari berbagai maskapai. Gue kasih tahu ya, ini kan airsick bag. Kalau nyokap gue ngoleksi kartu hotel. Maaf ya. Soalnya bagus. Dia sampai punya album, boleh sih sebenarnya. Ada bilang boleh, ada bilang kagak. Jadi kayak ya udah selesai, udah nggak ngoleksi juga sih. Tapi ada albumnya gitu. Hotel ini. Tapi kan udah nggak bisa dipakai juga. Apalagi ya, ini ada nih Guinness World Record yang aneh-aneh. 80 of the weirdest Guinness World Records. Ho Young mencatatkan namanya setelah menerima hantaman atau ditabrak oleh mobil sebanyak 47 kali dalam kurun waktu 2 menit. Dia ditabrak mobil sebanyak 47 kali dalam waktu 2 menit. Gimana ceritanya sih, mobil lo Hot Wheel apa gimana sih? Terus udah gitu ada ngitungin gitu loh. Maksud gue, apa dia ngecek dari CCTV apa gimana gitu ya? Apa di setting? Jadi ayo coba mobilnya dia. Udah ada panggungnya gitu, udah ada arenanya gitu ya. Ada panitia Guinness World Record gitu ya. Terus dia parkirin mobilnya. Dalam 2 menit ada berapa mobil yang bisa nabrak mobil? Aneh. Ya Allah, ada-ada aja deh. Lanjut abis ini kita ke playlist dulu ya. Seperti janji gue, playlistnya malam hari ini gak ngantuk sahabat suara. Miss this song? Kamu Junior. Buat

101.4 ya, suara suara warga Indonesia. Beril Rasan Davi. Abis muterin J-Rox, terus abis puterin apa aja tadi tuh? Shilon 7, SID, Cowboy Junior, ada Hindaya, Hindaya. Kita ngomongin achievement ya, masih ngomongin achievement di Shibahoy. Malam bang, ada Ogut Akbar Citayem, keren. Achievement gua itu, wih, banyak nih cuy. Juara 1 MTQ tingkat Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor waktu TPA pas SD. Masya Allah, selamat ya Akbar. Seperti namanya, Akbar, besar gitu ya. Juara Wushu Sanda tingkat kejuaraan antar perguruan sampai mentok di tingkat provinsi. Medali yang gue sabet yaitu perunggu 2, perak 1, terakhir emas 1. Keren. Ada lagi achievement-nya dinambahin nih. Gue pernah ngalamin dalam hidup gue yaitu kencing mulu sama buang-buang air sampai lemas selama seminggu bang. Wah, kenapa lu? Diare itu. Maka jangan hujan-hujanan lu ah. Bebe ah. Malam bang Ogut, oke. Terus dia pernah ngalamin, oh ini udah dikirim 2 kali. Thank you ya Akbar. Bye-bye lu, sehat-sehat lah. Jangan-jangan mulu lah, jangan makan ini mulu lu. Jajan mulu lu lah. Makanan sehat gak apa sih? Makanan sehat gitu loh, kayak karet ban, dililit. Ya Allah. Ada dari Makassar. Ada siapa ini? Ada Eka. Malam Beril, saya pendengar setia kamu di Makassar. Oh, Eka. Assalamualaikum Eka. Achievement terhebat yang pernah aku dapat dalam hidup adalah

0: hubungan kami yang waktu zaman masih pacaran kita harus backstreet. Widih. Sampai anak kedua masih belum ada restu.
1: Hah? Wih. Sampai anak kedua belum ada restu, tapi sering berjalannya waktu melihat keteguhan kami.
0: Dan aku nunjukin ke mama pilihan aku gak salah. Dan pasanganku juga berusaha memantaskan diri. Alhamdulillah itu adalah suatu kesyukuran. Satu kesyukuran terbesar. Terima kasih Beril. Terima kasih Eka udah mau cerita loh.
1: Lu bayangin cuy,
0: dia gak direstuin, ya kan? Jaman pacaran harus backstreet. Udah nikah sampai dia punya anak kedua masih belum dapat restu. Sampai akhirnya dia dapat restu dari mamanya. Itu perjalanan panjang loh. Iya. Itu panjang itu. Sama Awa ya. Semoga happy terus pernikahannya. Lakukan hal-hal yang bikin keluarga kalian happy selalu. Seperti coba guys yang di TikTok apa guys? Kegiatan-kegiatan yang bisa bikin momen-momen keluarga jadi refresh terus, happy terus apa? Street feeding. Kucing-kucing liar lu kasih makan dari Cawang sampai Gadok tuh di tol-tol terus. Target sampai Gadok deh. Arelita mandi bola kurang. Hai Lili. Apalagi coba. Kalau ada rezeki cobain keluar negeri deh. Ya, ke Jepang gitu ya. Semoga rezekinya panjang ya. Banyak ya. Apa ya kegiatan yang seru bisa dilakuin keluarga gitu. Ngeronda sekeluarga ngeronda seru deh. Main kartu bareng. Ih, anaknya sih ngerti main kartu. Staycation bisa. Sekarang udah banyak tahu hotel yang kids friendly. Yang di kamarnya tuh ada tembok-tembok yang colorful gitu, terus ada prosotan-prosotannya. Ada, gue lupa nama hotelnya apa ya. Coba deh ntar gue ceki-ceki lagi. Kita kembali ke lagu di playlist malam hari ini. Coming up from the one and only Beast. Buat kamu yang sering nyetir pulang kantor melewati jalan arteri dan sekitarnya, macet-macetan di sana, ini lagu buat lo. Arteri!

0: bukan superstar diputerin sama Beryl di nongkrong bareng Beryl only on 101.4 i suara-suara warga Indonesia. Yes. Oke. Okay. Ini masih banyak kalau yang mau cerita achievement di malam hari ini. Malam jelek, aduh. Ada si Dom dari Bandung. Selalu ngatain gue jelek, tapi gak apa-apa. Hai Dom, gimana kabar Bandung Dom? Ini ada voice note yang mau cerita. Apakah kita harus masuk ke sebuah segmen yang berjudul BTS?
1: Sekarang saatnya BTS. Sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Bukain dong. Kepikiran apa PD gue ngomong gitu ya? Bukain dong. Oke. Eh mana sih? Oh, ini dia. Voice note kali ini datang dari Dari. Namanya Dari ya. Sikat Dar.
2: Hey Ber, gue join ya. Kali ini dari mode kalem aja ya.
0: Mode kalem ya.
2: Energi gue udah kekuras banget nih
0: sama,
2: seminggu ini.
0: Sama.
2: Gue lagi lembur BTW. Gue mau cerita. Jadi gue punya dua achievement. Satu yang negatif, satu positif. Yang negatifnya, kayaknya gue pernah cerita deh kalau gue tuh punya low vision.
0: Iya.
2: Nah, negatifnya itu gue sering banget dikata-katain orang gitu. Dikatain
0: lemot,
2: nggak bisa lihat dan lain-lainnya gitu. Dan ya akhirnya banyak orang yang mau deketin malah ilfeel gitu
0: gara-gara dikatain.
2: Terus yang kedua, achievement yang kedua ini gue nggak tahu gue bisa bilang ini achievement atau enggak, tapi gue akhirnya memberanikan curhat ke psikiater. Dan psikiater adalah bokap gue sendiri. Jadi kayak gue gak tau kenapa gue tuh kepengen banget ngeluarin unek-unek gue yang mungkin sama ini gue pendem sendiri gitu. Yang membuat gue akhirnya sebagai manusia yang jarang banget nangis tuh akhirnya bisa. Kemarin tuh gue nangis sepuas-puasnya karena kayak apa yang gue rasain, apa yang gue pendem tuh bisa keluar semua. Dan itu membuat gue tuh lega. Ini menurut gue tuh kayak bukan achievement, tapi mungkin buat sebagian orang achievement kali ya. Gak tau deh, menurut kalian gimana?
0: It is.
2: Nanti coba ya, gue minta tanggapannya buat dari sahabat suara. Thank you.
0: It is. Itu adalah achievement karena orang-orang yang punya banyak pikiran, punya banyak masalah, mencapai titik lega itu adalah sebuah achievement tahu. Perjalanan panjang sampai situ untuk sebagian orang, percayalah sama gue. Dan congrats buat lo yang sudah mencapai titik itu. Lo udah tahu gimana caranya overcome perasaan jelek lo itu atau masalah-masalah yang lo hadapi. Jadi ya selamat. Thank you Dari udah mau cerita. Tapi bener ya, gue aja tuh ada beberapa masa kayak suka gimana ya, di hidup tuh pasti ada masalah yang kita belum bisa solve, belum ketemu gitu penyelesaiannya tuh gimana gitu. Iya gak sih? Ada gak yang di TikTok mungkin permasalahan yang lo alamin gitu tapi lo belum ketemu jalan keluarnya gimana? Seperti kayak misalkan ya, gue siang tuh atau sore suka ngantukan, lemes gitu ya. Kalau lagi libur, kalau hari misalkan Sabtu Minggu gitu, atau mungkin hari biasa deh, bahkan gue kan siarannya malam. Kalau gue lagi nganggur gitu, nggak ada kerjaan, gue di rumah suka, aduh ngantukan banget. Gue udah tahu tuh permasalahannya apa, karena gue kebanyakan tidur. Jadinya gue harus mandi, gue harus get up and dance, asik. Gue harus bangun, gue harus cuci muka, gue katanya di TikTok tuh biar lo semangat, lo siapin baskom gitu isinya air sama es batu, itu tuh bikin lo jadi lumayan semangat gitu katanya. Ada nggak sih masalah yang sampai sekarang lo belum ketemu jalan keluarnya, cara menyelesaikannya tuh gimana lo belum ketemu? ketemu campur sirup bukan. Campur sirup mending gue kasih tamu. Baskom campur sirup es batu sama air. Es batu sama air B udah. Airnya juga biar gak buang-buang air, lu pakai air keran aja, taruh di baskom, kasih es batu. Wow, seger banget itu bos, sumpah. Kita ke playlist dulu kali ya. Cerita sedikit sebelum gue closing. Ada gak sih masalah? Atau ya masalah ringan-ringan aja lah, gak usah yang berat-berat ya. Yang sampai sekarang lu belum ketemu cara menyelesaikannya itu gimana? 101.4 FM, suara-suara warga Indonesia. Come on.

21 lewat 57 menit lewat 30 detik waktu Indonesia Barat. Waktunya Beril harus pamit dulu sahabat suara. Menemani kamu di hari Senin yang cukup ngantuk dan cukup intens ini. Gue gak tahu ya, Mei ini tuh bener-bener dar-der-dor menurut gue. Gue udah pamit aja. Rence, kapan mau kesini? Pokoknya kita semua akan ngumpul bergantung sama lo ya. Karena lo bawain bebek dari Surabaya. Gue kelarin dulu masalahnya baru gue cerita. Itu malah boleh, malah lebih bagus. Tapi kan gak semua orang bisa ngelarin masalah cepet ya. Tanpa dia cerita ke siapa-siapa. Ada juga yang kayak, gue tadi udah ngomongin ini belum di on air? Udah ngomongin ini di on air belum sih? Enggak, gue tadi ngomongin soal ini cuy. Di TikTok tuh ngomongin soal hal yang lo belum ketemu masalahnya. Lo ada masalah tapi lo belum ketemu jalan keluarnya gitu. Ada yang cerita ke psikolog, gue bilang itu jalan terbaik lagi. Kalau misalkan lo gak punya siapapun untuk bersandar gitu ya, tapi lo cerita ke psikolog itu jalan terbaik dan lo bagus. Karena mereka ada, dokter-dokter atau psikolog-psikolog itu ada untuk itu. Itu jalan terbaik. Hal yang masalah yang lo belum ketemu jalan keluarnya apa ya? Kalau gue, mobil gue nih. Gue udah rekondisi kaki-kaki mobil gue. Busi kan gak ngaruh ya. Apa namanya? Kampas rem udah gue ganti. Cakram udah gue bubut. Kok masih bunyi gitu remnya? Tuh gue belum ketemu tuh. Ada yang punya saran gak? Ada yang ngerti mobil gak di sini? Masalahnya waktu itu dites lagi. Gue kira dari si kampas. Gue kira gue beli kampas kemurahan gitu. Gue beli gope coy, lumayan lah. Maksudnya kayak itu normal lah. Enggak palsu gitu. Kampas gue masih utuh masalahnya. Reti, gue pernah punya teman yang kalau ada masalah suka ngiris-ngiris tangan. Terus gue ajak ngobrol. Dia bilang lebih lega kalau udah kayak gitu. Gue nawarin diri dia boleh pukul gue biar lega. Sekarang dia udah gak ngiris tangan lagi. Tapi dia mukul. Oh, dia udah gak mukul gue lagi katanya. Dia udah pulang Kalimantan sekarang. Dia mukul siapa sekarang? Gak ya, gue doain semoga temannya cepet sembuh ya. Mungkin drive shaft-nya bang. Drive shaft itu bagian mana? Kira-kira berapa yang harus gue keluarkan untuk benerin itu? Tyrod udah diganti juga. Waktu gue rekondisi si Rexter. Tapi gue gak ganti Rexter ya. Ganti mahal belum. Agak nangis ya gue ngeluarin duit buat Rexter 12 juta sendiri masalahnya. Kurang pelumas, oke. Udah hidup sehat sekarang temennya Reti. Statusnya sering gym dan padel. Wow. Gak apa-apa, bagus-bagus. Di jalan keluar terbaik itu. Rence, jujur lagi di fase pengen ke psikolog karena udah di fase gak tahu cerita ke siapa lagi. Iyalah, gak apa-apa tahu. Banyak loh yang murah dan online. Jadi lo gak harus datang ke... Lo gak harus datang on-site. Tapi cerita aja dulu ke gue. Bisa ceritain di sini tahu, gak apa-apa. Aduh, udah jam 10 lagi cerita-cerita lo ini yang lebih deep kita oper besok kali ya. Ada gak sih masalah yang lo sampai sekarang belum ketemu? Catat aja dari sekarang, besok kita siaran lagi dari jam 8 sampai jam 10 malam. Ada mau request lagu untuk closing di malam hari ini? Coba. Yang semangat ya lagunya ya, jangan yang slow. Boleh request. Reti, gue belum ketemu caranya bikin orang-orang yang intoleransi buat bisa nerima orang beragama lain. Ah, itu mah anomali, anjir. Ntar deh, besok deh, gue marah-marah lagi besok nih. Besok ya, topiknya itu ya, buat besok ya.

0: Gravity. Ini kayaknya lagunya ini ya.
1: Siapa sih?
0: Oh, gue tahu nih lagunya siapa. Lagu luar nih, bukan lagu Indo nih, backsoundnya nih. But anyway, Beryl pamit dulu sahabat suara. Buat kamu yang udah di jalan, yang masih di jalan atau ya pulang, hati-hati, jangan ngantuk ya. Jangan lupa minggir dulu deh kalau ngantuk ya. Jangan sambil nyetir, bahaya, microsleep. Buat lo yang di rumah, selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi besok sama Beryl di udara. And it's time for me to say, yo, mic's off, heart's on, I'll see you tomorrow. Bye!

0: Malaysia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
0: Jakarta 105,1 FM Bandung 98,7 FM Jogja 98,3 FM Medan 96,3

di 101,4 FM Istuara Jakarta, 105,1 FM Istuara Bandung, 88,7 FM Istuara Jogja,

0: yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada itu. Ada ya, platformnya Karusel ya kan tuh.
1: Sandi, Sandi apa yang buat alat bantu pipis, Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi sekarang.
2: Sandi, Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi, Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi, tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi, Sandi.
3: Aku kenapa jadi Sandi lagi? Bacain WhatsAppnya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih, katanya gitu.
2: Dia makan telur rebus 2 biji doang, iya. Setiap hari?
1: Setiap hari.
0: Iya, setiap hari. Sandi yang suka nyeri. Nyeri Sandi. Uci, makasih
1: Uci. Ini tadi ada Des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa. Kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

105,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja.

101 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja,

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan baju koko ya, ada kancing depannya kan, ada kayak kebuka kebuka sedikit gitu loh. Iya,
0: karena saking kencangnya, saking kencangnya udah meletup.
1: Baju udah
0: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
2: Tahan. Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
0: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
0: Berangkat
1: kan
0: dari situ, jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh, biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi enggak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
1: Oh iya, mesti rapat ya.
0: Tetap iya. Takut juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya.
0: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
2: Iya.
1: Iya.
0: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Perhatian, diskonnya mau habis.
1: Oh no.
0: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara suara warga Indonesia
4: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

0: Yang terbaru,
1: terabsurd,
0: dan terseru
1: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.
2: Perhatian, diskonnya mau habis.
3: Oh no.
2: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Wow. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi sahabat suara.
0: Yes, udah sampai mana nih? Udah nyampe tempat tujuan kah? Mau kemana nih? Mau ngapain nih? Sama siapa nih hari ini?
1: Kalau mau kemana-mana boleh, mau sama siapa-siapa juga boleh. Yang penting kamu dengerinnya 101,4 Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Dan tepatnya di